0: seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini, dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan bukan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan bukan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetyo meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTZ itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sekolah rakyat ini sangat membantu sekali ya Bu ya. Karena saya kan memiliki 4 orang anak, 3 diantaranya itu bersekolah semua. Jadi dengan penghasilan yang bisa dibilang pas-pasan gitu, pas-pasan untuk makan, dengan adanya sekolah rakyat ini anak saya bisa melanjutkan sekolah tanpa membebani saya sebagai orang tua. Jalan satu semester saya bisa melihat kemajuan dari anak saya, perbedaannya dia lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab. Pan saya sebagai orang tua mungkin hari ini anak-anak kami adalah anak-anak yang menerima manfaat ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan dengan sekolah rakyat ini dia bisa menggapai cita-cita mereka dan bisa menjadi orang yang bermanfaat buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya.
2: Ya, dari segi ekonomi sangat membantu sekali karena kita tidak ada dapat apa mengeluarkan uang sepeser pun Bu. Jadi dari semua fasilitas apa semua gratis lah. Jadi sangat membantu. Tentu saja mungkin untuk anak saya bisa lebih baik dari orang tua Bu, dan mungkin bisa mengangkat derajat dari segi ekonomi orang tua, mungkin itu saja.
3: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik, nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari, tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal, bagaimana manusia seharusnya berpikir. Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
4: Ah, akhirnya habis juga.
5: Ngapain botolnya dibuang situ?
4: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
5: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
4: Ya, tinggal satu botol doang ini, nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
5: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
4: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
5: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
4: Iya juga sih, tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
5: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
4: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
5: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
6: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

Baik, mendengar tadi kita sudah bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya. Simak berbagai informasi dalam Warta Berita untuk pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan kita akan maju terus, menyusuri waktu yang terus berputar ya. Karena waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi ya. Kita mengalir mengikuti arah perputaran jarum jam, pendengar ya. Iya, tidak ada jarum jam yang bisa berputar mundur, ya kan? Baik. Oke. Saat ini sudah di menit ke-38 dari pukul 9 waktu Indonesia Timur, pendengar. Masih di Nuansa Maluku Pagi. Selanjutnya kita buka kembali lembaran musik dan informasi. Dan musik informasi ke depan saya hadirkan dalam Nuansa Info-Info Terkini. Sampai nanti menuju pukul 10.

0: Waktu Indonesia Timur. Di sesi info terkini ini, pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk menginformasikan informasi-informasi peristiwa, kejadian, kabar atau berita, ataupun juga situasi kondisi momen yang terjadi di tempat Anda. Berkaitan dengan trending topic, yaitu kabut asap yang masih terus meliputi seluruh wilayah, berbagai wilayah di Indonesia, teristimewa di Maluku dan sekitarnya, kota Ambon sekitarnya, bahkan sampai ke Papua dan lain-lainnya. Ya, di Sumatera Selatan juga masih ada kebakaran hutan dan lahan, Kalimantan juga yang mana terus diperkuat ya menjadi fokus dari pemerintah untuk bagaimana memperkuat penanganan karhutla yang terjadi di Kalimantan. Ya, kita di sini juga sudah masuk dalam kategori waspada ya pendengar ya. Kabut asap yang dari waktu ke waktu terus menjadi-jadi. Ya, sementara juga kabar yang tadi sudah kami hadirkan bahwa sudah ada terjadi hujan di beberapa titik yang tentunya diharapkan bisa menekan titik-titik api karhutla dan juga tentunya cukup berpengaruh untuk bagaimana bisa membersihkan udara ini dari kabut asap yang sementara terus ya bergelayut dari waktu ke waktu ya pendengar. Baik, jangan lupa untuk menginformasikan informasi-informasi terkini situasi kondisi Anda juga di tempat di mana Anda berada. Ya, baik dari kota Ambon, Maluku pada umumnya, bahkan pendengar kita di seluruh penjuru tanah air. Iya. Mungkin ada yang menginformasikan terkait dengan terganggunya aktivitas transportasi atau juga aktivitas penerbangan atau juga pelayaran dan sebagainya. Anda juga menginformasikan terkait dengan pemberlakuan WFH mungkin yang sementara terjadi karena Ambon atau Maluku sementara diberlakukan work from home untuk beberapa hari ke depan. Dan aktivitas para siswa atau pelajar juga sementara ditangguhkan ya, tidak ada aktivitas di sekolah tetapi dilakukan aktivitas PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya, baik daring ya. Jadi walaupun siswa dileburkan dari aktivitas sekolah tetapi di rumah tetap ada belajar, ada tugas yang diberikan guru yang harus dikerjakan oleh siswa di rumah. Untuk itu para orang tua atau wali ya untuk juga memberikan perhatian kepada anak-anaknya yang ada di rumah untuk juga memanfaatkan waktu ini belajar ya. Libur ini bukan ditujukan untuk bermain-main ya di rumah, tetapi ada pelajaran yang diberikan guru untuk dikerjakan. Dan anak-anak sekolahan juga, anak-anak kita juga dihimbau, dimintakan untuk tidak beraktivitas di luar ya. Untuk itu orang tua juga harus memberikan perhatian atau serius merespon apa yang sudah diimbau oleh pemerintah dan dinas terkait berkaitan dengan kabut asap yang terjadi ya, kondisi udara yang tentunya saat ini kurang begitu sehat atau tidak baik pendengar. Saya buka lembaran informasi terkini untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa ada informasi terkini yang terjadi di tempat Anda, informasikan di line telepon kami 383-4921 atau melalui kiriman SMS WhatsApp di 0813-5624-5886.
1: Info terkini, Radio Republik Indonesia.

kita hadirkan informasi terkini untuk Anda di sesi ini. Sebelum saya update informasi-informasi di laman informasi kami rri.co.id pendengar, kami di beberapa saat yang lalu juga mendapatkan informasi langsung dari salah satu atau dari warga Maluku yang sementara berada di luar daerah. Di mana beliau, ya saya panggil beliau karena beliau merupakan salah seorang public figure atau juga pejabat atau juga seorang profesional yang menginformasikan bahwa sampai dengan saat ini untuk ya beliau saat ini akan berencana akan terbang atau mengadakan perjalanan dengan penerbangan menuju ke Maluku. Namun yang disampaikan beliau yaitu adalah saat ini masih terjadi sejumlah jadwal penerbangan dari dan ke Ambon, khususnya ke Maluku, masih teralami delay akibat kondisi kabut asap yang masih menjadi hambatan bagi jalur penerbangan. Ya, dan bukan saja dari dan ke Ambon, tetapi juga mengalami delay ke sejumlah daerah atau ke pelabuhan udara lainnya di Indonesia. Terjadi delay yang belum tahu pasti kapan delay ini akan berakhir, pendengar. Jadi pendengar, segera informasi singkat yang disampaikan oleh salah seorang warga Maluku yang sementara berada di luar Maluku yang hendak melakukan perjalanan kembali pulang ke Ambon, namun masih terkendala delay. Saya ke informasi selanjutnya. Dari rri.co.id, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bekasi membuat daerah tersebut mengalami kekeringan, bahkan kekeringan kini semakin meluas. Berdasarkan data BPBD setempat, per 11 Oktober kemarin tercatat 373 titik mengalami kekeringan, tersebar di 55 desa dan 15 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Akibat kekeringan, masyarakat mengalami krisis air bersih. Total warga terdampak sebanyak 38.022 kepala keluarga atau sekitar 112.385 jiwa yang membutuhkan air bersih. Ironisnya, kekeringan bukan saja berdampak pada masyarakat, namun juga terhadap lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bekasi yang dikhawatirkan akan mengalami gagal panen. 539 hektar lahan pertanian terdampak kekeringan. Lahan tersebut tersebar di 9 kecamatan dan 28 desa di Kabupaten Bekasi. Presiden Prabowo Subianto meminta penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan hingga tingkat desa. Kepala negara juga menilai strategi ini menekankan mitigasi yang presisi, terkoordinasi dan melibatkan masyarakat yang ada di wilayah rawan karhutlah. Dikatakan upaya penanganan perlu diperkuat melalui langkah pencegahan, bukan hanya pemadaman setelah api muncul. Langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan, presisi mitigasi di tingkat paling bawah dan sampai ke tingkat desa. Demikian disampaikan Presiden ketika memimpin rapat penanganan karhutla di Istana Kepresidenan Jakarta awal pekan Senin kemarin. Presiden juga menekankan pentingnya strategi pencegahan yang dilakukan secara masif dan menyeluruh. Langkah tersebut perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di waktu-waktu selanjutnya. Sementara Kepala BNPB Suharyanto melaporkan masih terdapat 639,23 hektar lahan yang dalam penanganan di 6 provinsi. Wilayah yang menjadi perhatian utama meliputi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Satu lagi informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menanggapi pelaporan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke polisi terkait polemik dokumen syarat pendidikan saat maju sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden Pilpres 2024 kemarin. Adapun Gibran dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM pada Rabu 7 Oktober lalu, atau sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024 yang diajukan ex-Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana CS. Pelaporan ini didasarkan pada pertimbangan putusan MK untuk perkara nomor 01/PHPU.Pres/24/2026 yang dinilai tidak menemukan bukti fisik ijazah atau sertifikat atau diploma luar negeri milik Gibran yang bisa disetarakan dengan tamat sekolah menengah atas. Dalam pelaporan ini, para pelapor membidik Gibran dengan dugaan pelanggaran pasal 391 UU nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pemalsuan surat. Abdul Fikar lantas menyebut putusan MK untuk perkara tersebut memang sudah cukup untuk menjadi bukti permulaan dalam pelaporan terhadap Gibran ke Bareskrim. Keputusan MK jika diletakkan dalam proses perkara pidana, dia bisa menjadi bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup artinya dia bisa menjadi trigger, kata Fikar. Fikar juga menyebutkan sejatinya polisi dapat mengusut dugaan tindak pidana pemalsuan surat terkait dokumen pendidikan Gibran. Ini tanpa menunggu ada laporan dari pihak tertentu, menurut Fikar.

Dari Pulau Dewata, Bali, PT Pertamina Batara Niaga mempercepat pemulihan pasokan bahan bakar di Bali selama 24 jam penuh. Pengaturan distribusi komoditas energi tersebut menggunakan skala prioritas kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum. Kapal motor tanker MT Kelas Ogun pengangkut BBM sudah tiba di Fuel Terminal atau FT Sanggaran pada 13 Oktober kemarin. Armada laut itu membawa pasokan produk bahan bakar minyak jenis Pertalite serta biosolar untuk kebutuhan masyarakat. Tambahan pasokan minyak dari kapal tangki memperkuat ketahanan stok komoditas di seluruh stasiun pengisian wilayah. Penetapan stasiun pengisian prioritas bertujuan mengarahkan penyaluran bahan bakar secara tepat sasaran sesuai kondisi lapangan terkini. Pertamina Patra Niaga menjalin koordinasi intensif bersama jajaran pemerintah Provinsi Bali guna perbarui data situasi lapangan serta penyelarasan informasi berkala antar lembaga dilakukan untuk memastikan penanganan distribusi energi berjalan sinkron serta terpadu.

0: Manila. Satu, ketuhanan yang maha esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.
2: Aku Sutama.
3: Kita Purnamasari.

tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, follow, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai, dan laporkan indikasi penipuan ke Provo Bea Cukai dengan nomor 1500225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain, seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk, kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pieces minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pieces gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pieces Soklin liquid deterjen Rose 700 ml.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Reklamasi menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar yang dihadapi Indonesia, terutama saat musim kemarau dan suhu udara meningkat. Lantas, tahukah Anda apa?

maupun perbuatan manusia yang ditandai dengan perjalanan api, dengan bebas serta mengonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Karhutlah bukan sekedar pohon atau semak yang terbakar, melainkan bencana dengan dampak yang jauh lebih luas dan kompleks. Kebakaran ini dapat merusak ekosistem hutan, menghilangkan habitat satwa liar, melepas emisi karbon dalam jumlah besar,

Kami masih tetap menemani Anda di Perjalanan Maluku pagi ini, Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, bagaimana nuansa pagi di tempat Anda ya? Kalau di sini di wilayah Indonesia Timur sudah jam 10 lewat, pukul 10 lewat 16 menit. Berarti di Indonesia bagian Barat baru pukul 8 ya. Oke, kita semua di seluruh persada Nusantara masih dalam nuansa pagi hari. Masih semangat-semangat ya. Oke, ataupun bedak make up yang Anda pakai ya, khusus untuk ibu-ibu kaum wanita yang menggunakan make up, baik ke pasar, baik ke kantor, baik untuk pergi shopping atau kemana, ya make upnya belum pada meluntur. Ya karena ya masih pagi kan, nanti kalau udah siang sudah mulai keringatan, make upnya bakal menghilang pelan-pelan. Tapi ada yang makeupnya bertahan sampai berjam-jam ya. Apa sih rahasianya ya? Waduh ya. Ada kaum pria yang ingin tahu cara makeup yang bertahan di wajah cie. Baik, kita seling-selingan saja mendengar ya. Tapi itulah ya, penampilan juga perlu dijaga ya. Penampilan juga menjadi satu apa ya begitu ya? Satu hal yang juga tidak bisa dibiarkan begitu saja atau dikesampingkan ya, apalagi kaum wanita, penampilan itu boleh dikatakan yang bisa menjadi nomor satu. Baik ya, jangan cuma menjaga penampilan tetapi harus jaga kesehatan ya. Mungkin saat ini Anda mau keluar takut nanti wajahnya bisa keriput, wajahnya nanti terkena kabut asap, paparan kabut asap, nanti wajahnya bisa berubah ya, kulitnya yang tadi sudah bening, sudah jernih ya, kulitnya sudah terang, aduh kabur lagi nih kena paparan asap dan kabut begitu ya. Harus pakai pelindung wajah, masker dan sebagainya ya. Pakai produk-produk untuk menghindari itu ya, radiasi-radiasi di udara, bakteri dan sebagainya yang bisa merusak kecantikan dan kemulusan kulit Anda begitu. Ya, untuk para kaum perempuan. Ya, apalagi dengan kondisi kabut asap yang masih terus terjadi ini ya. Aduh, mau keluar takut nanti wajah saya nanti rusak ya, make up saya nanti rusak ini. Iya, nanti bahaya gitu ya. Saya bisa kembali warna kulit saya kembali gelap gitu, nanti mempengaruhi penampilan saya. Oke. Baik, kita lanjut saja mendengar. Tadi di pukul 10 kita sudah sama-sama dengarkan kumandang lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan teks Pancasila. Saya akan masih tetap temani Anda sampai nanti di pukul 11 ya. Masih ada informasi, masih ada musik. Dan kalaupun Anda pendengar yang ingin juga berbagi informasi dengan kami, silakan. Ya, kesempatan dan waktu masih tetap saya buka untuk Anda, tidak pernah ditutup. Kalau ada yang hadir ingin menyampaikan informasi, peristiwa kejadian atau apa begitu, menyampaikan situasi kondisi di tempat di daerah Anda, silakan ya. Saya siap untuk merespon informasi ataupun kabar yang Anda sampaikan ya. Karena informasi yang atau kabar yang Anda beritakan itu juga penting ya untuk diketahui oleh banyak orang ya. Jangan dikonsumsi sendiri ya. Ya bagi-bagi informasi ya gratis kan? Iya. Oke, kalau bagi informasi gratis kan semuanya iya aman ya. Kan tidak ada butuh dibayar atau ditarik pajak dan sebagainya kan. Iya, sampaikan saja, semua orang pasti mau mendengarkan. 3834921 dan di WhatsApp 08135624588. Pak Devi di Saparua. Pak Devi, beberapa saat yang lalu saya mencoba untuk mengontak Pak Devi di nomor yang diberikan, tetapi mungkin saat ini lagi di luar jangkauan ya Pak Devi ya. Ya, kalau Pak Devi lagi memantau kami di Saparua, ya mungkin bisa diaktifkan dulu nomor kontaknya agar saya juga bisa berkomunikasi. Iya, soalnya beberapa kali saya sudah mencoba nomor yang Anda hubungi sedang di luar jangkauan ya, tidak dapat dihubungi. Oke, silakan tinggalkan pesan. Wow. Saya mau ngomong langsung ya. Pak Devi di Saparua, selamat pagi, salam sehat ya. Mudah-mudahan hari ini baik. Mudah-mudahan kondisi situasi yang ada di Saparua dan sekitarnya juga berangsur-angsur mulai membaik. Ya, kalau kemarin gelap tertutup kabut kiri kanan, mau lihat ke sebelah nggak bisa ya. Mau nata pulau yang dekat juga sudah kabur, jarak pandang berkurang. Ada nelayan yang tidak bisa melaut karena takut nanti juga kesasar hilang dan sebagainya ya. Ya, karena jarak pandang di laut juga ada yang tidak beres pendengar ya, mengganggu.
Kalau di udara kita tahu kalau di udara itu standar paling rendah itu 5 km untuk jarak pandang ya untuk penerbangan. Tapi untuk kondisi udara di Kota Ambon saat ini jarak pandang penerbangan yaitu pada posisi 3 km. Jadi ini sudah jauh di bawah standar dan memang sangat berbahaya ya. Oke. Jadi untuk sementara memang kalau penerbangan masih mengalami delay-delay ya itu wajar ya. Ini bukan disengajakan karena situasi dan kondisi. Ya, mana ada penerbangan yang mau ambil risiko ya, paksa terbang, pingin dapat duit banyak ya, puluh ratusan juta. Tetapi nanti keselamatan penumpang dan penerbangan juga terancam. Ya, itu tidak boleh ya. Dan akhirnya memang terpaksa harus menerbang penerbangan ya, bukan saja di Bandar Udara Patimura dari dan ke Ambon, tapi juga di beberapa bandar udara lainnya, termasuk bandar besar seperti Soekarno-Hatta juga ya. Bukan karena kabut asap, juga ada karena dampak yang terjadi di Arab Saudi dan Houthi yang sementara berkecamuk akibat konflik. Iya, pendengar.

Halo, ada Wong Pitu. Sebelumnya juga ada Niji dengan buang-buang waktu. Iya. Yeah. Benar, saat ini Anda lagi buang-buang waktu? Oh iya, yeah. Jangan. Waktu jangan dibuang-buang. Apalagi air ya. Ya, air jangan dibuang-buang. Tapi kalau buang-buang air, harus. Kenapa? Ya, kalau makan salah, ya salah makan, salah minum, ya otomatis

Nah, apalagi sekarang kalau yang punya sumur sudah mengering, sungai sudah kering, wah, iya, jangan sampai juga Anda di rumah air dibuang percuma, dihemat ya. Ini saya khawatir ini ya, pendengar, kita khawatir. Jangan sampai yang biasanya mandi sehari bisa 3-4 kali, jangan sampai ada yang sekarang sudah berubah drastis. Ya, 2 hari sekali baru mandi. Kita bercanda-bercanda saja, pendengar ya. Iya, karena memang kondisi demikian ya. Ya, kadangkala kalau situasi dan kondisi di suatu wilayah tempat yang sudah semakin darurat, itu bisa terjadi ya. Bisa saja terjadi orang melakukan tindakan apa saja untuk melakukan pengamatan dan tindakan penyelamatan, ya kan? Bahkan ada rela yang tidak mandi 1-2-3 hari, bahkan mungkin seminggu ya, cuma dengan ngelap-ngelap badan. Itu kemarin ada informasi yang juga sudah saya hadirkan ya, di minggu kemarin. Bahkan karena sudah kesusahan air, makanya ada yang pergi sekolah itu terpaksa tidak ya irit untuk air untuk mandi ya, irit air untuk mandi dengan mengelap badan saja ya. Ya, jadi kain dibasahkan kemudian dilap di bagian badan, memang menggunakan sabun, tapi kalau untuk mandi dengan air yang lebih banyak itu mereka tidak lakukan ya, melakukan pengiritan. Kemudian untuk minum ya, bahkan air di sungai yang sudah tercemar, yang sudah bau, yang sudah berwarna hitam kehijau-hijauan ya, itu diambil untuk digunakan untuk konsumsi. Wah, ini kondisi seperti apa ya mendengarnya kalau semacam itu? Bayangkan kalau ini terjadi di sekitar kita ya, di kota Ambon, apa jadinya kalau kondisi demikian ya? Ya, ada yang sudah memanfaatkan air-air sumur, air kali, air sungai yang sudah keruh dan berbau begitu untuk kemudian dikonsumsi kembali, tetapi harus melalui filterisasi atau penyulingan. Nah, ini kondisi demikian gawat. Kita di Kota Ambon, kita Maluku masih beruntung, masih bisa mendapatkan air bersih untuk dinikmati, diminum ya, untuk mandi, cuci kakus dan sebagainya ya. Tapi ada di beberapa daerah yang kondisinya sudah parah, bahkan mengkonsumsi air sungai yang keruh, yang kotor, yang berbau untuk kebutuhan mereka. Pendengar, apakah kita mau kondisi demikian juga terjadi di sekitar kita? Ya, tentu tidak ya. Nah, baik, semoga itu tidak terjadi. Tetapi kalau sampai memang terjadi, ya apa mau dikata? Kita harus berjuang, butuh perjuangan ke depan.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

bangsa menyiarkan bahwa lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Baik, pendengar, tersisa beberapa menit lagi kita akan tiba di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nuansa Maluku Pagi akan segera tuntas dan kita akan berpindah ke Maluku siang ini. Dan tetap ikuti dan dengarkan kami di Pro 1 dari Ampun, kanal informasi dan inspirasi. Anda jangan diam, tetapi kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, disuarakan, bersuaralah dan sampaikanlah agar apa yang ingin Anda suarakan itu juga bisa didengar, teristimewa oleh mereka-mereka yang berkompeten, ya. Baik. Ya, pendengar, kita tahu bahwa memang dampak kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi, ya, sejumlah atau ribuan, ratusan ribu hektar lahan hutan yang sudah terbakar di seluruh persada Nusantara. Nah, pendengar, sekarang ini kita lagi was-was, kita lagi waspada dengan kabut asap, dengan kebakaran hutan dan lahan. Kita semuanya terfokus, tentunya pikiran kita semua terarah kepada apa yang sementara terjadi, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini merupakan sebuah, katakanlah, kejadian. Ya, kebakaran hutan dan lahan ini ada disebutkan bencana atau tidak? Ya, ini adalah bencana. Ya, tapi bukan bencana alam, ya. Kita jangan pernah mengatakan itu bencana alam. Iya, karena bencana yang terjadi ini bukan alam yang melakukan, tetapi semuanya itu adalah ulah daripada kita sendiri, ya. Makanya kalau ada yang bilang bencana alam itu salah, dia mengatakan itu bukan bencana alam, tapi apa yang terjadi itu adalah ulah daripada kita sendiri. Oke. Alam ketika pertama kali diciptakan semuanya baik-baik saja, hanya karena manusia yang merusaknya, yang mengutak-atik alam itu, maka akhirnya terjadilah bencana, ya. Sebenarnya kalau alam tidak diusik, ya, alam gitu-gitu saja, ya. Kalau awalnya kita punya gunung, kita punya bukit, ya biasa-biasa, tidak kita adakan pembangunan pemukiman, kita tidak gusur, ya, makanya aman-aman saja, tidak ada banjir, tidak ada longsor. Tapi karena bukit kita sudah digusur, ya, aliran-aliran sungai kita sudah ditinggali, dibikin pemukiman, kita sudah buang sampah, kita sudah bikin segala macam, makanya akhirnya terjadilah itu. Jadi kalau ada yang bilang itu bencana alam, bukan, salah. Anda salah total. Bukan ulah alam, tetapi ulah Anda dan juga ulah saya, ya, kita manusia. Nah, kebakaran hutan dan lahan yang sementara terjadi ini, pendengar, ya, yang sementara kita rasakan dampaknya, ini bukan akan berakhir ketika kabut asap berakhir atau datangnya musim hujan lalu, oh ya, sudah selesai. Tidak. Kabut asap boleh berlalu, hujan boleh datang, tetapi yang akan kita rasakan juga adalah dampak berkepanjangan dan kita akan menghadapi bencana yang baru, pendengar. Bencana apa yang kita hadapi nanti ketika musim kemarau ini berlalu? Ya, apalagi sekarang sudah terjadi kebakaran hutan, hutan sudah gundul, semuanya sudah terbakar habis. Nah, ketika datang hujan tiba-tiba nanti, ya, apalagi sekarang kita kan sangat mengharapkan hujan akan terjadi, ya. Banyak yang mengatakan, aduh, hujan terjadi, ya, hujan turun juga, hujan besar-besar. Bahwa kita tidak sadar bahwa ketika hujan turun dalam posisi hutan yang sudah terbakar, maka akan memicu bencana terbaru, yaitu banjir dan longsor. Ya, karena tidak ada lagi hutan yang bisa menampung dan menadah kekuatan air hujan itu. Yang kita percaya, kita akan diperhadapkan lagi dengan bencana yang baru nanti. Ya, pendengar. Kemarin saya sempat berbincang-bincang atau berdialog-dialog ringan dengan salah seorang analisis di BRIN. Dia mengatakan bahwa pasca kebakaran hutan dan lahan ini bahaya tidak akan langsung menghilang, tetapi kita akan dihadapkan dengan bahaya atau bencana yang baru, yaitu banjir dan longsor yang akan terjadi jika hujan datang dengan tiba-tiba dan dalam intensitas yang deras. Karena kenapa? Karena kondisi hutan kita lagi dalam kondisi rusak, tidak akan mampu menahan air hujan tersebut. Dan ini akan memicu terjadi banjir bandang dan longsor yang entah seberapa dahsyatnya. Teristimewa di daerah-daerah yang ada di perbukitan dan di lembah. Dan ini akan sangat terancam kehidupan mereka. Otomatis pemerintah dan semuanya, kita semuanya akan diperhadapkan dengan masalah yang baru. Kemudian, ada lagi, di lahan-lahan yang terbakar akan ada ancaman gas beracun dan polusi yang tersembunyi pasca kebakaran. Ya, gas sisa pembakaran CO2 atau NO2 dan lain-lain sebagainya, kemudian ada SO2 atau sulfur dioksida, ini masih ada, ya. Dan pasca kebakaran ini mereka akan bermunculan dan ini juga akan menjadi pemicu bencana. Kemudian pemulihan kualitas udara yang masih buruk
tidak akan berlangsung dengan cepat. Ya, kita akan masih terpapar CO2 yang dalam waktu berkepanjangan. Kemudian mendengar hutan yang terbakar ini akan membutuhkan waktu pemulihan hutan yang akan berlangsung cukup lama, yaitu antara 40 sampai 50 tahun. Itu paling cepat. Ya, kalau untuk pemulihan total ini bisa memakan waktu 1 abad. Nah, ini menurut pakar atau analisis di BRIN mengatakan. Kemudian pencemaran air. Iya. Ketika hujan pertama yang turun pasca karhutla, air hujan akan membawa abu sisa-sisa pembakaran di hutan tersebut. Sedimen, logam, dan polutan semuanya akan masuk ke sungai dan danau. Dan pemulihan kualitas air bersih ini bisa memakan waktu 2 hingga 8 tahun. Nah, kalau habis karhutla terus hujan, maka itu abu-abu kotor-kotor tadi, sisa-sisa pemakanan akan terbawa masuk ke sungai. Dan sungai kembali akan kotor. Laut kita juga, Teluk Ambon yang ada muara-muara sungai ini juga akan kotor. Dan otomatis akan menimbulkan masalah baru. Jadi untuk saat sekarang kita jangan bersenang-senang. Habis musim kemarau, habis karhutla, habis kabut asap, kita akan diperhadapkan dengan bencana yang baru.

0: nomor 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memberi perhatian ekstra terhadap kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Ambon karena berpotensi mengganggu jarak pandang dan aktivitas penerbangan. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak kondisi lingkungan terhadap keselamatan masyarakat. Asisten 2 Sekda Maluku Kasro Selang menjelaskan, asap yang menyelimuti Kota Ambon tidak selalu berasal dari wilayah Pulau Ambon. Menurutnya, asap dapat terbawa angin dari wilayah lain sehingga dampaknya perlu dicermati melalui pemantauan kondisi cuaca dan lingkungan. Kasro juga mengatakan, informasi dari BMKG menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah antisipasi berdasarkan perkembangan cuaca. Pemerintah juga akan mengkoordinasikan dengan BPBD dan OPD terkait, termasuk sektor kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan kesehatan.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus sanksinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: 101.
1: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
2: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Senang sekali kesempatan siang ini di Maluku siang ini kembali saya Dea menemani Anda semuanya hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk pendengar berupa hiburan dan informasi. Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Dan saudara, saatnya Halo RRI kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan berbagai persoalan masalah yang Anda hadapi, aduan-aduan Anda yang ingin disampaikan, silakan di line telepon 383-4921, juga bisa di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Hal apapun yang Anda jumpai di sekitar Anda, pelayanan publik ataupun masalah-masalah yang terjadi, Anda bisa menginformasikannya kepada kami. Tentu lewat aduan-aduan yang Anda sampaikan akan kami usahakan untuk bisa langsung terjawab, tentu dengan narasumber yang berkompeten untuk bisa menjawab semua aduan ataupun permasalahan yang dihadapi. Pendengar di Halo RRI, silakan di 383-4921, juga di 0813-5624-5886.
1: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
2: Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, line telepon 383-4921, juga line WhatsApp 0813-5624-5886. Dan pendengar, informasi untuk diketahui bahwa Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut dan Kodaeral 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas menekankan pentingnya profesionalisme dan keselamatan personel dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Negeri Saleman, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dan arahan tersebut disampaikan saat melepas keberangkatan 15 personel Satuan Tugas Karhutla di lapangan Mangko Kodaeral 9 Halong, Kota Ambon pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan Laksda Jodi meminta seluruh personel menjalankan misi kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab serta menjaga kesiapsiagaan selama bertugas. Koordinasi di lapangan dan keamanan perlengkapan juga menjadi perhatian untuk mendukung kelancaran penanganan karhutla. Dan saudara, sebanyak 15 personel Satgas Karhutla Kodaeral 9 dikerahkan ke Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat untuk membantu menangani kebakaran yang berdampak pada lahan perkebunan masyarakat. Tim yang dipimpin Letda Laut Arya Maulana, maskapai dengan dukungan personel pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, pengemudi, dan unsur pendukung lainnya. Dalam menjalankan tugas, Satgas turut membawa satu unit mobil pemadam kebakaran, truk angkutan, mesin pompa air, generator set, serta perlengkapan kesehatan dan kebutuhan operasional. Peralatan tersebut disiapkan untuk mendukung upaya pemadaman sesuai kondisi kebakaran di lapangan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Ya, pendengar, kami masih tetap memberikan ruang bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Anda yang ingin bergabung, silakan di kesempatan siang ini di Halo RRI. Dan informasi juga kami hadirkan untuk Anda, pendengar, kabut asap yang menyelimuti Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan Kota Jawa, Wailela. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah pengunjung yang datang untuk menikmati kuliner sekaligus pemandangan Kota Ambon. Salah satu pelaku UMKM, Rosna, mengatakan bahwa jumlah pengunjung yang datang pada siang hingga sore hari belakangan ini cenderung menurun. Padahal kawasan tersebut biasanya ramai dikunjungi masyarakat yang ingin menikmati berbagai kuliner sambil melihat keindahan pemandangan Kota Ambon. Dan menurutnya, kondisi cuaca Kota Ambon yang belakangan diselimuti kabut asap turut memengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung ke kawasan tersebut. Dan tentu pendengar, kondisi ini menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dan pengemudi angkutan yang mengandalkan aktivitas pengunjung serta penumpang untuk memperoleh penghasilan. Masyarakat berharap kondisi kabut asap yang menyelimuti Kota Ambon dapat segera berakhir sehingga aktivitas penerbangan, kegiatan ekonomi, dan kunjungan masyarakat ke kawasan Kota Jawa Wailela dapat kembali berjalan normal. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri jika keluhan berlanjut. Jaga kesehatan, lindungi keluarga, gunakan masker, hindari asap, dan cegah kebakaran hutan dan lahan.
1: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
2: Anda masih terus bersama kami, saudara, di Halo RRI, dan kami masih memberikan waktu kurang lebih sekitar bersamaan kita sekitar 10 menit lagi ya, pendengar. Anda yang ingin tergabung 383-4921,

tanda tangani Kepala Pemerintah Negeri Saleman, MA Makatita. Dan dalam arahannya, Hanarko menekankan pentingnya profesionalisme, kesiapsiagaan, koordinasi, dan keselamatan personel selama menjalankan misi kemanusiaan di lokasi kebakaran. Turut hadir, saudara, dalam pelepasan Satgas, Wakil Komandan Koderal 9 Laksamana Pertama TNI, Dr. Muhammad Risadi, kemudian Inspektur Koderal 9, Kapokasli Koderal 9, para pejabat utama, serta para kepala satuan kerja Koderal 9. Informasi ini kami kutip.

0: petik di belakang rumah saja.
1: Papa, Boy boleh bantu tanam pisang ini?
2: Boleh, Boy. Ini tanah ini kalau katong jaga, dia kasih katong makan. Dan kalau makan nasi kah, sagu kah itu toh, ambil sejuknya sah. Sing boleh buang-buang, itu namanya katong buang-buang makanan.

0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Anda bisa terus bergabung bersama kami, saudara, di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Anda terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di waktu istirahat, waktu Anda makan siang. Saat ini pendengar, kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini. PT Pertamina Patraniaga mempercepat pemulihan pasokan bahan bakar minyak BBM di Bali selama 24 jam penuh. Pengaturan distribusi komoditas energi tersebut menggunakan skala prioritas kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum. Dikutip dari laman rri.co.id, kapal motor tanker MT kelas Sogun pengangkat BBM tiba di Fuel Pertamina di Fuel Terminal Sanggaran pada Selasa 13 Oktober 2026. Armada laut tersebut membawa pasokan produk bahan bakar minyak jenis Pertalite serta biosolar untuk kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi memberikan penjelasan teknis. Penyaluran pasokan bahan bakar minyak tersebut ditargetkan dapat didistribusikan ke stasiun pengisian mulai siang hari ini. Dan tambahan pasokan minyak dari kapal tangki memperkuat ketahanan stok komoditas di seluruh stasiun pengisian wilayah. Penetapan stasiun pengisian prioritas bertujuan mengarahkan penyaluran bahan bakar secara tepat sasaran sesuai kondisi lapangan terkini. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat siang untuk Anda semuanya. Di tengah kebersamaan kita saat ini, Anda yang lagi break untuk menikmati makan siang, tetap semangat untuk Anda semuanya, selalu menjaga kondisi tubuh, menjaga kesehatan di situasi kota Ambon yang saat ini cukup dipenuhi oleh asap. Dan dianjurkan untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah.

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa. Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.
1: Pendengar, Anda yang terus bersama kami di siang ini, musik informasi tetap kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 13. Saudara, Wali Kota Tual H. Ahmad Yani Renuat MSIMH menghadiri acara peresmian gedung Protestan Center yang berlokasi di depan gereja Sion Tual. Kehadiran orang nomor satu di Kota Tual ini menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah Kota Tual terhadap pembangunan sarana keagamaan di daerah berjuluk Kota Maren tersebut. Wali Kota dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan gedung Protestan Center bukan hanya sekadar pembangunan fisik, namun juga menjadi simbol penguatan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan kebersamaan antar umat beragama. Ditegaskan bahwa pemerintah Kota Tual akan terus mendukung setiap kegiatan keagamaan dari semua agama yang ada sebagai fondasi utama dalam membangun Kota Tual yang aman, damai, dan bermartabat. Gedung Protestan Center sendiri nantinya akan difungsikan sebagai pusat kegiatan keagamaan, rapat-rapat keumatan, serta pembinaan generasi muda Kristen Protestan di Kota Tual. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Dengar tembang dari September Band, Takkan Hilang, baru saja kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Saudara, tahukah Anda bahwa kurang tidur dapat memengaruhi keseimbangan hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang? Gangguan pada hormon tersebut dapat membuat seseorang lebih mudah merasa lapar, sehingga berpotensi meningkatkan risiko obesitas, terutama jika kebiasaan begadang berlangsung secara terus-menerus. Hal ini disampaikan oleh dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Sofian Umarella, untuk mengingatkan pentingnya menjaga pola tidur yang cukup bagi anak-anak dan remaja. Kebiasaan begadang atau kurang tidur dapat berdampak terhadap kesehatan tubuh, mulai dari peningkatan risiko obesitas hingga gangguan fungsi otak di kemudian hari. Selain obesitas, kebiasaan begadang juga disebut dapat memengaruhi kondisi kulit. Peningkatan hormon kortisol akibat kurang tidur dapat berdampak pada proses pembentukan kolagen yang berperan menjaga elastisitas kulit. Kondisi tersebut berpotensi membuat kulit lebih mudah mengalami penurunan elastisitas dan tanda-tanda penuaan dini. Dr. Sofian juga menyoroti sejumlah penelitian mengenai hubungan gangguan tidur dengan proses biologis di dalam tubuh, termasuk mekanisme perbaikan sel dan pengaturan gen. Namun, hubungan antara kurang tidur dan risiko kanker masih memerlukan penjelasan berdasarkan bukti ilmiah yang kuat dan tidak dapat disimpulkan hanya dalam kebiasaan begadang. Dan tahukah Anda bahwa dampak lainnya adalah gangguan terhadap fungsi otak dan sistem saraf? Kurang tidur dapat memengaruhi konsentrasi, daya ingat, suasana hati, serta kemampuan belajar anak dan remaja. Jika berlangsung dalam jangka panjang, gangguan tidur juga dapat berdampak pada kesehatan secara keseluruhan dan kualitas hidup. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tampah sampah.
1: Oh, ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mu.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompet koma nangis.
1: Aduh, kabus itu betah angka-angka juga. Daripada beta pun 1 juta nyak malayan.
0: Itu baru betul. Kata jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semuanya di siang ini, di sela-sela Anda menikmati makan siang Anda. Dan jelang pukul 13 kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga Pro 3.

Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neymar with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rans Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan asis apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi, Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Ken dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 40-an set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, perjuangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: I'm fine.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Nia Rabdul Litilole.
1: Kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari AFC

0: Jadi satu dua hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanan seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang menghubungi.
1: Sementara itu sebelumnya pemain timnas Indonesia Calvin Ferdo menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
1: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi menurut kita bersama, ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Tadinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Erick Bahlan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kemudian yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamik olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: pun mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu

0: 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah kabupaten dan kota di Maluku didorong memperkuat sektor pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring pengembangan proyek strategis nasional PSN Blok Masila. Langkah ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penyediaan bahan pangan untuk mendukung aktivitas proyek. Anggota DPRD Maluku Suwanti John Laipeni mengatakan, pengembangan Blok Masila berpotensi meningkatkan kebutuhan pasokan pangan dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai mempersiapkan potensi lahan dan produksi pertanian serta peternakan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kesiapan sektor pangan menjadi bagian penting dalam upaya memaksimalkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pangan yang muncul seiring bertambahnya aktivitas proyek.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
2: Ikutilah Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita

siang pendengar dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau yang meliputi RRI Ambon, RRI Langgur, RRI Saumlaki, RRI Ternate, dan RRI Bula. Untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya Dea Safsafubun.

0: Dan saudara, untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 ada tiga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Informasi yang pertama saudara dari RRI Langgur. Festival Pesona Metikei 2026 akan dimulai pada minggu ketiga Oktober ini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
1: Festival Pesona Metikei menjadi salah satu agenda tahunan yang telah dilangsungkan selama beberapa tahun belakangan ini oleh Dinas

0: Yang sebagai event tahunan, mempertahankan festival pesona Medikei tidak segampang yang dipikirkan. Banyak tahapan yang harus dilakukan guna mempertahankan event tersebut pada kalender nasional.
1: Perjalanan sejarahnya, kita festival pesona Medikei tahun ini adalah tahun ke-6 bertender sebagai salah satu dari event nasional yang ditetapkan pada kalender event nasional atau Karisma Event Nusantara. Dan ini tentunya tidak gampang untuk mencapai konsisten tender pada tanggal 100 Karisma Event Nusantara. Saya bahwa misalnya satu event masuk pada camp tahun berapa, belum tentu tahun berikutnya lolos. Nah, ada kurasi yang panjang, salah satu poin yang harus dijawab adalah nilai pembeda. Kata kuncinya, nilai pembeda antara tahun 2025 dan 2026.
0: Tapi menambahkan berbagi pengalaman saat menikmati event festival pesona Medikei lewat media sosial yang dilakukan oleh masyarakat menjadi nilai tambah di mata nasional.
1: Jadi untuk momentum ini saya juga mau meminta dukungan dari semua pencinta pariwisata Kei dan Maluku Tenggara. Di mana saja Anda berada, kalau Anda cinta dengan festival kebanggaan kita, festival pesona Medikei, maka jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, bercerita tentang apa saja kegiatan yang ada pada festival pesona Medikei. Karena salah bagian dari penilaian indikatornya adalah bagaimana media sosial digitalisasi terhadap event dimaksud.
0: Festival pesona Medikei tahun 2020 masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN. Dengan Ngerblot atau Pasir Panjang sebagai lokasi utamanya, festival pesona Medikei akan diisi dengan Ngerblot, Ben Kurkurat, dan Lembang Mancing, Karnaval Budaya.

0: Saudara, dari RRI Langgur kita menuju RRI Ternate. Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil mencatatkan capaian aktivasi identitas kependudukan digital IKD menembus angka 31%, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 30%. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Masyarakat, jadi mereka mulai menyadari manfaat dan fungsi daripada IKD untuk mengakses layanan publik.

0: tersebut setara dengan 31%. Kepala Dinas Dukcapil Kota Ternate Fakhri Fuad menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Kota Ternate yang kini sadar akan pentingnya transformasi digital kependudukan dan juga bergerak bersama dengan sejumlah OPD, kementerian dan lembaga.
1: Kami Dukcapil Kota Ternate saat ini sudah mencapai aktivasi kredit jumlahnya kalau di dalam angka itu sudah 48.709 ya, atau 31%. Jadi dari jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman, jadi yang perekaman KTP itu jumlahnya 157.114 jiwa. Nah, jadi yang dimaksud dengan 31% itu jadi 31% dari 157.114 jiwa yang sudah punya KTP.
0: Selain itu didatangkan

Nah, jadi sedangkan sisanya ini yang belum aktifasi kartu itu masih cukup banyak. Jadi sekalipun kita sudah melampaui target nasional, bukan berarti berhenti sampai di sini. Jadi ini akan terus kita lakukan karena ke depan IKD ini akan menjadi pintu masuk utama untuk berbagai layanan publik ya, atau SSO, single sign on.

0: Episode Ronda masih tetap bersama kami di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari RRI Bula. Pembangunan fisik puluhan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Seram bagian timur segera dilakukan pada Oktober tahun ini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yasin Kalderak.
1: Pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku dipastikan mulai memasuki tahap pelaksanaan fisik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram bagian timur Surahman mengatakan,

serta proses penyerahan lahan. Dijelaskan Surahman, pembangunan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan termasuk Bulang, Bula Barat, Kian Darat, Seri Tamwida Timur, Geser, Pulau Gorong, Kesui hingga Werinama. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai paling lambat 27 Desember 2026.

0: ikut berkembang.
1: Fisiknya itu nanti di bulan Oktober ini insya Allah akan sudah mulai dengan pembangunan infrastrukturnya berupa tambatan perahu, pabrik es, tempat pendaratan ikan, gedung pengelola untuk KNP penyangga. Sementara untuk KNP hub yang berada di Geser dan Amaskaru, tambahannya adalah berupa kursor ya.
0: Anggota DPRD Gafaru Munin mengapresiasi program pembangunan kampung nelayan tersebut. Dikatakan Gafar salah satu

0: infrastruktur.
1: Selaku Wakil Rakyat, kita mengapresiasi salah satu program nasional Prabowo Subianto, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, kita berharap supaya Kampung Nelayan ini harus berkelanjutan, karena kita di Seram bagian timur kan identik dengan kepulauan.
0: Gafari mendorong kesiapan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas nelayan agar potensi laut Seram bagian timur dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

0: Saudara dari RRI Bula, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Ambon. BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku memacu pembentukan Duta Generasi Berkualitas, Duta Jendera Desa di Maluku sebagai wadah bagi remaja untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pemahaman tentang masa depan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporing.
1: Pembentukan Duta Generasi Berencana Gendre Desa di Provinsi Maluku terus didorong untuk memperluas jangkauan edukasi bagi remaja hingga ke wilayah terpencil. Hingga saat ini, sekitar 9% desa telah menyampaikan nama calon Duta Gendre Desa, sementara proses pendataan masih berlangsung. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, program Duta Gendre diharapkan dapat menjangkau seluruh desa dan kelurahan di wilayah Maluku. Untuk mendukung target itu, para penyuluh keluarga berencana KB sedang melakukan pemutakhiran data Duta Gendre Desa di berbagai wilayah kepulauan. Menurutnya, pembentukan Duta Gendre Desa merupakan bagian dari upaya memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh remaja untuk mendapatkan edukasi dan pembinaan. Program ini mengedepankan prinsip inklusi agar remaja yang tinggal di desa maupun pulau terpencil tidak tertinggal dalam memperoleh informasi mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan kehidupan. Edi menjelaskan, kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau menjadi salah satu tantangan dalam menjangkau remaja secara merata. Selain jarak antar pulau, keterbatasan transportasi dan kondisi cuaca juga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan edukasi di sejumlah wilayah.
2: Berapa remaja yang kemudian sudah mereka edukasi gitu? Nah, itu yang menjadi salah satu indikator untuk bisa menjadi seorang duta gendre. Jadi kalau dibilang jangan hanya seremonial, memang kami jauh dari seremonial. Bahkan Bapak Menteri sendiri gitu ya, yaitu sampaikan bahwa beliau kurang berkenan kalau hanya sekedar seremonial, kalau hanya sekedar untuk selempang atau yang disebut sebagai pigeon gitu. Tapi kita justru lebih kepada bagaimana program ini nantinya bisa berdampak, bisa membantu kementerian dalam mengentaskan masalah-masalah terkait dengan remaja saat ini.
1: BKKBN Maluku berharap pemerintah desa dan kelurahan dapat mendukung pembentukan Duta Gendre Desa sebagai wadah bagi remaja untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pemahaman tentang masa depan. Melalui program ini, BKKBN menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Maluku memiliki Duta Gendre Desa sehingga akses edukasi bagi remaja dapat semakin merata. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.

0: informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Terima kasih untuk RRI Langgur, RRI Ternate, RRI Bula, dan RRI Ambon untuk informasinya di Lintas Seribu Pulau edisi Rabu 14 Oktober 2026. Akhirnya kami yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau.

0: tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald Nicolais tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, request time masih terus kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semuanya di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda di saat ini. Tembang dari Anji Bidadari Tak Bersayap menambah semangat Anda dalam menjalankan aktivitas di saat ini.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai.

Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri jika keluhan berlanjut. Jaga kesehatan, lindungi keluarga, gunakan masker, hindari asap, dan cegah kebakaran hutan dan lahan.

Pendengar dimanapun Anda berada, tembang dari Hivi dengan Tersenyum Untuk Siapa mengakhiri kebersamaan kita di Request Time siang ini ya. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Jangan kemana-mana, jelang pukul 15 kita akan ikuti penyampaian dinamika Maluku Sore.

0: setelah terjadi kejadian beberapa kali kebakaran hutan itu, kita sudah informasikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit.
1: Yang dipercayakan masyarakat, yang diusulkan oleh masyarakat untuk mewakili mereka, yang menjadi mitra kepala desa, bersama dengan di tingkat kota, wali kota, dan DPRD kota Ambon.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubon, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, PT Taspen Kantor Cabang Ambon menghimbau seluruh peserta pensiun untuk tetap waspada terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Selain itu, para pensiunan juga diminta untuk terus melakukan autentikasi data diri secara rutin pada awal bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting dilakukan guna memastikan kelancaran hak dan pencairan dana pensiun bulanan. Menyikapi kondisi cuaca dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini, Taspen Ambon mengingatkan peserta untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Untuk mempermudah proses autentikasi tanpa harus terpapar asap, para pensiunan dapat memanfaatkan aplikasi andal by Taspen. Layanan digital ini dirancang agar autentikasi dapat dilakukan dari rumah secara lebih aman, mudah, dan nyaman tanpa perlu datang ke kantor bayar. Branch Manager Taspen KC Ambon Dina Andriani menegaskan agar peserta tidak membagikan data diri pribadi seperti kode OTP, PIN maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal. Taspen tidak pernah memungut biaya atau meminta data rahasia untuk layanan autentikasi. Jika menemukan hal yang mencurigakan, masyarakat diimbau segera melapor melalui call center resmi Taspen di nomor 1500919 atau mengakses laman resmi Taspen. Kasus ISPA di Kota Ambon meningkat sejak September hingga Oktober 2026 dipengaruhi musim kemarau dan dampak karhutla. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporeng.
3: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Ambon mengalami peningkatan sejak September hingga awal Oktober 2026 di tengah kondisi musim kemarau dan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat sekitar 3.000 kasus ISPA pada September hingga Oktober dan meningkat dibandingkan Agustus yang mencapai sekitar 2.800 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon Remis Tali mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat berdasarkan laporan mingguan dan tren peningkatan juga mulai terpantau pada awal Oktober 2026. Menurutnya, peningkatan kasus ISPA tidak hanya berkaitan dengan dampak kabut asap karhutla, tetapi juga kondisi kekeringan akibat fenomena El Nino. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kualitas udara yang memburuk dan berdampak terhadap kesehatan saluran pernapasan masyarakat. Secara kumulatif, jumlah kasus ISPA di Kota Ambon selama Januari hingga September 2026 mencapai sekitar 25.672 kasus. Dinas Kesehatan pun terus memantau perkembangan kasus melalui laporan harian dari puskesmas dan rumah sakit untuk memastikan masyarakat memperoleh penanganan sedini mungkin.
0: Memang kita dalam setelah terjadi kejadian beberapa kali kebakaran hutan itu, kita sudah informasikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk selalu memonitor terkait dengan kasus-kasus ISPA atau kasus-kasus terkait dengan dampak asap ini di masyarakat.
3: Remis Tala menambahkan, Dinas Kesehatan Kota Ambon juga mengintensifkan edukasi mengenai pencegahan gangguan pernapasan akibat paparan asap. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami keluhan gangguan pernapasan. Demikian Lina Tehuporeng melaporkan.
2: Saudara, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing mengancam kelestarian sumber daya laut di Kepulauan Lusipara, Maluku. Kondisi geografis yang terpencil serta minimnya pemukiman penduduk membuat kawasan yang kaya akan potensi laut dan habitat penyu ini terbilang sulit dijangkau oleh pengawasan rutin. Situasi tersebut kerap dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab, termasuk pemilik kapal-kapal besar dari luar Maluku untuk mengeksploitasi perairan setempat. Menanggapi ancaman tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku bersama mitra strategis menjadwalkan survei intensif di perairan Lusipara selama 29 hari sepanjang Oktober 2026. Dengan dukungan armada kapal khusus, tim gabungan disiagakan untuk mengumpulkan data kondisi ekosistem serta memetakan titik-titik rawan yang membutuhkan perlindungan dan pengawasan ekstra. Kepala DKP Provinsi Maluku Erawan Asikin menegaskan bahwa survei ini merupakan langkah krusial dalam menyusun rencana konservasi laut secara berkelanjutan. Melalui pengawasan yang lebih terarah dan perlindungan ekosistem yang tepat, pemerintah daerah optimis dapat menekan maraknya penangkapan ikan ilegal demi menjaga kelestarian laut Maluku bagi generasi mendatang. Ombudsman RI melakukan pemantauan layanan di RSUD M. Haulusi Ambon dan meminta pihak rumah sakit untuk benahi pelayanan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
4: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Naendi Jaweng bersama tim perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku melakukan pemantauan pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. M. Haulusi Ambon. Pemantauan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam pemenuhan standar pelayanan dan hak pasien. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketersediaan obat dan mekanisme pemenuhan kebutuhan obat bagi pasien agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat. Dalam pemantauan tersebut, Robert menekankan pentingnya kejelasan tanggung jawab rumah sakit apabila keluarga pasien harus membeli obat di luar rumah sakit akibat kekosongan persediaan. Sampaikan pemenuhan kebutuhan obat tidak semestinya menjadi beban yang dialihkan kepada keluarga pasien tanpa kepastian penyelesaian.
5: Sebenarnya, apakah pertama adalah kalau alasannya dia teknis, pergian lagi jauh di tempat sakit, sembuhan dia tidak hadir, maka kita bisa tahu atau kemudian kami bisa melanjutkan bertemu yang bersangkutan. Kedua adalah, nah ini yang sedang kita lakukan sekarang, itu kalau alasannya itu tidak segera substantif, bahkan secara terang benderang kan, yang bahasa saya memilih adalah perlawanan, maka kita punya instrumen sesuai dengan undang-undang untuk melakukan pemanggilan paksa. Dalam pemanggilan paksa itu dapat meminta bantuan pihak kepolisian.
4: Selain ketersediaan obat, pemantauan juga mencakup keterbatasan sumber daya manusia termasuk tenaga dokter serta kondisi sarana dan prasarana rumah sakit. Kepastian hukum atas status aset tanah dan bangunan turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama ini. Sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat dari berbagai kabupaten kota di Maluku, RSUD Dr. M. Haulusi memerlukan dukungan dan komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Robert menegaskan bahwa hasil pemantauan dan masukan masyarakat perlu menjadi dasar evaluasi yang ditindaklanjuti melalui langkah konkret. Untuk itu diperlukan kolaborasi antara penyelenggara pelayanan dan pemerintah agar berbagai persoalan yang ditemukan tidak berhenti pada tahapan evaluasi, tetapi menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Melalui pemantauan ini, Ombudsman Republik Indonesia mendorong perbaikan pelayanan di RSUD Dr. M. Haulusi secara berkelanjutan dengan memastikan pemenuhan hak pasien, ketersediaan obat, serta dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia agar masyarakat Maluku memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Saudara, kabut asap tebal yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Ambon, Maluku, berdampak langsung pada kelumpuhan aktivitas warga di kawasan pesisir Dusun Batu Lubang, Negeri Hatiwe Besar. Suasana di tepi pantai yang biasanya ramai oleh gelak tawa anak-anak yang bermain dan mandi pada sore hari, kini tampak sepi akibat larangan dari para orang tua demi menjaga kesehatan. Dampak serupa juga dirasakan oleh para nelayan setempat. Salah seorang nelayan, Dialon Helaha, mengungkapkan bahwa pekatnya kabut asap membuat mereka memilih untuk tidak melaut dan mengurungkan niat memancing atau menjala ikan di siang hari, serta beralih memanfaatkan waktu luang untuk memperbaiki jaring yang rusak. Lumpuhnya aktivitas pesisir ini membuat warga berharap agar musibah kabut asap dapat segera mereda dan tertangani. Warga menginginkan kondisi udara di Kota Ambon kembali bersih sehingga seluruh kegiatan masyarakat baik aktivitas nelayan mencari nafkah maupun ruang bermain anak-anak di pesisir dapat kembali normal. Pembangunan fisik puluhan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Seram bagian timur segera dilakukan pada Oktober tahun ini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yasin Kalderak.
6: Pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku dipastikan mulai memasuki tahap pelaksanaan fisik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram bagian timur Surahman mengatakan dari rencana awal 14 titik, jumlah lokasi pembangunan meningkat menjadi 22 titik yang ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober ini. Surahman menjelaskan pihak pelaksana yang ditunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berada di Kabupaten Seram.

proses penyerahan lahan. Dijelaskan Surahman, pembangunan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan termasuk Bula, Bula Barat, Kian Darat, Cerita Wida Timur, geser Pulau Gorong, Kesui hingga Werinama. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai paling lambat 27 Desember 2026 sesuai

0: kawasan pesisir sehingga aktivitas ekonomi nelayan ikut berkembang.
1: Fisiknya itu nanti di bulan Oktober ini insya Allah akan sudah mulai dengan pembangunan infrastrukturnya berupa tambatan perahu, pabrik es, tempat pendaratan ikan, gedung pengelola untuk KNP penyangga. Sementara untuk KNP Hub yang berada di Geser dan Maskaru, tambahannya adalah berupa kursor ya.
0: Anggota DPRD Gafarul Munin mengapresiasi program pembangunan kampung nelayan tersebut. Dikatakan Gafar salah satu

0: infrastruktur.
1: Selaku wakil rakyat, kita mengapresiasi salah satu program nasional Prabowo Subianto, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, kita berharap supaya Kampung Nelayan ini harus berkelanjutan, karena kita di Seram bagian timur kan identik dengan kepulauan.
0: Gafari mendorong kesiapan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas nelayan agar potensi laut Seram bagian timur dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, tiga nelayan asal Pulau Gorong, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, yang sempat dilaporkan hilang kontak sejak akhir pekan lalu, akhirnya ditemukan dalam kondisi baik. Ketiga korban yakni Aci Rumadai, Laya Rumalolas, dan Ramon Rumbaru ditemukan oleh nelayan setempat terombang-ambing di perairan Teluk Tawo, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, sekitar 253 mil dari lokasi awal mereka bertolak. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafa menjelaskan bahwa speedboat berpenumpang tiga orang tersebut awalnya berlayar usai mengantarkan anggota keluarga yang sakit ke Bula pada Jumat lalu. Namun saat perjalanan pulang menuju Pulau Gorong pada Sabtu pagi, kapal tak kunjung tiba di tujuan. Laporan dari pihak keluarga langsung ditindaklanjuti oleh tim SAR gabungan melalui operasi penyisiran darurat mengarungi cuaca berkabut dan gelombang laut setinggi 1,25 meter. Setelah menerima konfirmasi penemuan dari pihak keluarga, tim SAR memastikan ketiga nelayan tersebut telah dievakuasi ke distrik Kokoda untuk mendapatkan perawatan medis. Dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR yang melibatkan gabungan personel Basarnas, Polairut, Polsek Gorong, dan masyarakat setempat secara resmi dinyatakan selesai. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, minta pemerintah desa gali potensi ekonomi dan tingkatkan pendapatan asli daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rauda Autana.
1: Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mendorong pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi ekonomi guna meningkatkan pendapatan asli desa. Pesan tersebut disampaikan Bodewin saat melantik anggota BPD Negeri Lama, Desa Poka, dan Desa Wayame di ruang unit layanan administrasi. Ula Balai Kota Ambon, Bodewin mengatakan, pemerintah desa saat ini dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan dan juga tantangan yang ada, termasuk dalam pengelolaan anggaran serta upaya meningkatkan sumber pendapatan desa. Menurutnya, desa tidak hanya bergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Pemerintah desa perlu melihat peluang dan potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Dijelaskan, setiap desa memiliki karakteristik dan juga potensi yang berbeda. Oleh karena itu, kepala desa bersama BPD perlu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi serta peluang ekonomi di wilayah masing-masing. Bodewin juga berharap anggota BPD yang baru dilantik dapat berkolaborasi dengan kepala desa untuk merancang program yang produktif dan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2: Yang dipercayakan masyarakat, yang diusulkan oleh masyarakat untuk mewakili mereka, ya, menjadi mitra kepala desa bersama dengan di tingkat kota, wali kota, dan DPRD Kota Ambon. Kira-kira seperti begitu. Walaupun memang ruang lingkup sub tugas itu berbeda-beda, tapi intinya ada di situ penyeimbang. Menjadi penyeimbang bukan menjadi musuh, bukan menjadi lawan. Menjadi mitra itu berarti duduk bersama, bicara baik-baik, ada masalah selesaikan dengan baik. Supaya apa? Supaya yang penting adalah kondusivitas di tingkat desa itu terjamin, supaya tugas-tugas yang tadi itu bisa berjalan dengan baik.
1: Wali Kota Ambon juga menegaskan, pengelolaan potensi desa harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah, tetapi juga didukung kemampuan desa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu dikatakan, inovasi dan kerjasama seluruh unsur pemerintahan desa menjadi kunci untuk memastikan pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di tengah berbagai keterbatasan. Rauda Utani melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser terus memperkuat sinergi keamanan dengan menggelar kegiatan sambang dan coffee morning bersama personel Koramil dan Polsek Geser. Pertemuan strategis namun santai ini digelar untuk menyamakan persepsi serta mempercepat jalur koordinasi dalam deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Kepala Lapas Geser Nober Hasanda menegaskan bahwa kolaborasi bersama TNI dan Polri merupakan langkah preventif yang krusial demi menciptakan iklim yang aman dan kondusif. Dengan situasi yang terkendali, seluruh program pembinaan kepribadian maupun kemandirian bagi para warga binaan dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan. Dukungan penuh juga disampaikan pihak kepolisian dan TNI yang berkomitmen mengawal stabilitas internal lapas melalui patroli rutin serta kesiapan bantuan pengamanan darurat. Melalui kerjasama terintegrasi ini, Lapas Geser optimis dapat mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan harmonis guna menyukseskan proses reintegrasi sosial warga binaan ke masyarakat. Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil mencatatkan capaian aktivasi identitas kependudukan digital IKD menembus angka 31% melalui target nasional yang ditetapkan sebesar 30%. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu.
3: Banyak dari masyarakat, jadi mereka mulai menyadari manfaat dan fungsi daripada IKD untuk mengakses layanan publik.

0: 1%. Kepala Dinas Dukcapil Kota Ternate Fakhri Fuad menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Kota Ternate yang kini sadar akan pentingnya transformasi digital kependudukan dan juga bergerak bersama dengan sejumlah OPD, kementerian dan lembaga.
1: Kami Dukcapil Kota Ternate saat ini sudah mencapai aktivasi KD itu jumlahnya kalau di dalam angka itu sudah 48.709 ya, atau 31%. Jadi dari jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman, jadi yang perekaman KTP itu jumlahnya 150.114 jiwa. Nah, jadi yang dimaksud dengan 31% itu jadi 31% dari 157.114 jiwa yang sudah punya KTP.

sedangkan sisanya ini yang belum aktivasi tadi itu masih cukup banyak. Jadi sekalipun kita sudah melampaui target nasional, bukan berarti berhenti sampai di sini. Jadi ini akan terus kita lakukan karena ke depan IKD ini akan menjadi pintu masuk utama untuk berbagai layanan publik ya, atau SSO, single sign on.

0: Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan ganti rugi kepada masyarakat penambang galian C yang terdampak kebijakan penertiban tambang ilegal. Desakan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat di Dobo yang mempertemukan pihak legislatif, Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan mahasiswa, serta massa penambang terdampak. Selain pembayaran ganti rugi atas material batu dan pasir yang tidak bisa dijual, DPRD Aru juga meminta pemerintah daerah untuk segera menyediakan lapangan kerja alternatif bagi warga yang kehilangan mata pencaharian. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Aru, Apres Mukuje, memastikan bahwa anggaran ganti rugi telah disetujui dalam APBD perubahan tahun 2026 dan tinggal menunggu mekanisme pencairan. Wakil Ketua DPRD Aru Udin Belsikawai menegaskan bahwa seluruh kesimpulan rapat akan segera diserahkan secara tertulis kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti. Pihak DPRD melalui berjanji akan mengawal proses ini hingga tuntas, seraya mengimbau masyarakat terdampak untuk tetap tenang menunggu realisasi ganti rugi serta penyediaan pekerjaan baru dari dinas terkait. Berita terakhir, Festival Pesona Metikei 2026 akan dimulai pada minggu ketiga Oktober ini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
1: Festival Pesona Metikei menjadi salah satu agenda tahunan yang telah dilangsungkan selama beberapa tahun belakangan ini oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara dan tahun ini akan dimulai pada 19 Oktober 2026. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Budi Taufik, dikatakan sebagai event tahunan, mempertahankan Festival Pesona Metikei tidak segampang yang dipikirkan. Banyak tahapan yang harus dilakukan guna mempertahankan event tersebut pada kalender nasional.
2: Perjalanan sejarahnya, kita Festival Pesona Metikei tahun ini adalah tahun ke-6 bertender sebagai salah satu dari event nasional yang ditetapkan pada kalender event nasional atau Karisma Event Nusantara, dan ini tentunya tidak gampang untuk mencapai konsisten tender pada tangga 100 Karisma Event Nusantara. Saya bahwa misalnya satu event masuk pada camp tahun berapa, belum tentu di tahun berikutnya lolos. Nah, ada kurasi yang panjang, salah satu poin yang harus dijawab adalah nilai pembeda, kata kunci nilai pembeda antara tahun 2025 dan 2026.
1: Tapi menambahkan berbagi pengalaman saat menikmati event Festival Pesona Metikei lewat media sosial yang dilakukan oleh masyarakat menjadi nilai tambah di mata nasional.
2: Jadi untuk momentum ini saya juga mau meminta dukungan dari semua pencinta pariwisata Kei dan Maluku Tenggara. Di mana saja Anda berada, kalau Anda cinta dengan festival kebanggaan kita, Festival Pesona Metikei, maka jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, bercerita tentang apa saja kegiatan yang ada pada Festival Pesona Metikei. Karena salah bagian dari penilaian indikatornya adalah bagaimana media sosial, digitalisasi terhadap event dimaksud.
1: Festival Pesona Metikei tahun 2026 masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN. Dengan Ngerblot atau Pasir Panjang sebagai lokasi utamanya, Festival Pesona Metikei akan diisi dengan Ngerwarat, Van Kurkurat, dan Lomba Memanci, Karnaval Budaya, Lomba Goyang Metikei, Pameran Ekonomi Kreatif, Lomba Videografi, dan Fenomena Meti. Mei Maturbongs melaporkan.

Dan saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku Sore edisi Rabu 14 Oktober 2026 diantaranya. Kasus ISPA di Kota Ambon meningkat sejak September hingga Oktober 2026 dipengaruhi musim kemarau dan dampak karhutla. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena minta pemerintah desa gali potensi ekonomi dan tingkatkan pendapatan asli desa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun dan Mayos Noya mengucapkan selamat sore, sampai jumpa.

0: aku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami di sore ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kami masih menghadirkan berbagai informasi untuk Anda, saudara, hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tentu Anda yang mungkin saat ini lagi sementara bersiap untuk meninggalkan tempat tugas Anda ya, karena beberapa saat lagi waktu kerja, waktu jam kantor selesai. Dan tentu Anda yang masih tetap berada, yang masih melanjutkan pekerjaan Anda, tetap semangat untuk semuanya. Informasi kami hadirkan untuk Anda di sore ini, saudara, menemani Anda semuanya yang masih menjalankan tugas dan aktivitas. Untuk diketahui, saudara, bahwa di tengah rentannya wilayah Maluku dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan konsekuensi pembakaran hutan perlu terus diperkuat. Tindakan membakar hutan bukan sekadar masalah adat atau pertanian semata, melainkan kejahatan lingkungan yang memiliki konsekuensi hukum berat bagi pelakunya, baik perorangan maupun korporasi. Andi Takdir Palaguna, akademisi dan praktisi UIN AM Sangaji Ambon, dalam keterangannya menjelaskan ada seperangkat aturan tegas yang mengatur larangan dan sanksi terhadap pembakaran hutan. Ditegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan tidak boleh dibebankan hanya kepada pemerintah, namun juga tidak seharusnya pemerintah bersikap lepas tangan. Ia menyoroti peran politisi hutan yang dinilai belum berfungsi secara optimal pasca terjadinya kebakaran. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menanam kembali lahan yang terbakar dengan jenis pohon yang menjaga kualitas tanah dan air, serta terambesi dan beringin guna mencegah bencana beruntun di masa depan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami risikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri jika keluhan berlanjut. Jaga kesehatan, lindungi keluarga, gunakan masker, hindari asap, dan cegah kebakaran hutan dan lahan.

Pendengar tembang dari Roni Sianturi, Belahan Jiwa, yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Semoga menambah semangat Anda untuk terus menjalankan aktivitas Anda di sore ini. Dan selamat sore juga untuk pendengar yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Informasi-informasi selanjutnya masih terus kami hadirkan untuk Anda saudara hingga nanti di pukul 17. Dan pendengar, informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi asap kategori sedang yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Maluku pada 15 hingga 21 Oktober 2026. Berdasarkan siaran pers BMKG tertanggal 14 Oktober 2026, hasil observasi selama sepekan terakhir menunjukkan adanya asap tipis hingga sedang yang menyelimuti langit Maluku dengan jarak pandang berkisar 1 hingga 5 km. Pada Rabu 14 Oktober 2026, kondisi asap cukup tebal teramati pada pagi hari di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, Seram bagian timur, Buru, Buru Selatan, Kepulauan Aru, serta wilayah utara Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya. Jarak pandang di sejumlah wilayah tersebut tercatat kurang dari 5 km. BMKG juga mencatat satu titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kabupaten Buru pada 14 Oktober 2026. Berdasarkan arah angin yang bertiup dari timur hingga selatan serta pemantauan satelit Himawari 9, sebaran asap yang memasuki wilayah Maluku sebagian besar diperkirakan berasal dari Provinsi Papua Selatan, khususnya Merauke. Sebagian lain berasal dari Pulau Seram dan Pulau Buru. Adapun wilayah yang berpotensi mengalami asap kategori sedang selama sepekan ke depan meliputi Kota Ambon, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Seram bagian barat, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, serta wilayah utara Kepulauan Tanimbar. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Tanda kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa. Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget. Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto update sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

Manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya, saudara, Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar hingga tuntas di pukul 24. Saya Dea pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memberi perhatian ekstra terhadap kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Ambon karena berpotensi mengganggu jarak pandang dan aktivitas penerbangan. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak kondisi lingkungan terhadap keselamatan masyarakat. Asisten 2 Sekda Maluku Kasrul Selang menjelaskan, asap yang menyelimuti Kota Ambon tidak selalu berasal dari wilayah Pulau Ambon. Menurutnya, asap dapat terbawa angin dari wilayah lain sehingga dampaknya perlu dicermati melalui pemantauan kondisi cuaca dan lingkungan. Kasrul juga mengatakan, informasi dari BMKG menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah antisipasi berdasarkan perkembangan cuaca. Pemerintah juga akan mengkoordinasikan dengan BPBD dan OPD terkait, termasuk sektor kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan kesehatan.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin liquid deterjen Rose 700 ml.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, teman Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar, apa kabar untuk Anda? Kami pastikan semua Anda dalam keadaan yang sehat adanya ya. Di hari ini, kita di hari Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, terasa atau tidak ya, kalau kita lihat di hari-hari sebelumnya, wilayah Teluk Ambon, kalau dari Bere-Bere, dari Karang Panjang, dari Gelonggong, susah ya untuk melihat lautan, tapi sekarang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.

Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri jika keluhan berlanjut. Jaga kesehatan, lindungi keluarga, gunakan masker, hindari asap, dan cegah kebakaran hutan dan lahan.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami risikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

kita lihat informasi yang berkembang dulu ya hingga saat ini seperti apa. Saya kutip untuk Anda dari laman rri.co.id untuk kita update informasi yang mungkin terlewatkan oleh kita bersama ya, Pak Tegar, di hari ini. Dan kali ini, Pak Tegar, informasinya mengenai Kapolda Suwondo tiba di Ambon. Publik menanti gebrakan nyata Polda Maluku. Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan SIK MH bersama Ketua Bayangkari Daerah Maluku Nyonya Novi Suwondo tiba di Kota Ambon hari ini pagi tadi. Kedatangan pimpinan Polda Maluku disambut Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama istri Nyonya Maya Baby Lewerisa, Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arif Budiman, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai prosesi penyambutan. Gubernur Hendrik Lewerisa bersama istri turut mengalungkan syal adat Maluku kepada Kapolda dan Ketua Bayangkari Daerah Maluku sebagai simbol penghormatan dan penerimaan di bumi raja-raja. Dan pendengar, kedatangan Kapolda menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat ini menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang ada di Maluku.

0: Sebenarnya sih alamnya?
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi itu mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau dong, gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebenernya itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya, belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, nggak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah.

0: susu terkait program makan bergizi gratis.
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Pendengar, saya hadirkan informasi untuk Anda terkutip dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada ya. Kali ini terkait dengan karhutla juga nih. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu kabut asap tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Provinsi Maluku. Sebagai wilayah kepulauan, gangguan pada jalur transportasi laut udara akibat kabut asap dapat memutus rantai pasok logistik dan menaikkan harga kebutuhan pokok. Nah, peringatan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Koordinasi Perekonomian Kadin Maluku, Tamat Ertala Ohu, dan ia juga memaparkan bahwa dampak karhutla menimbulkan multiplier effect yang dapat melumpuhkan berbagai sektor strategis daerah, diantaranya ada transportasi dan logistik. Jarak pandang yang terbatas mengganggu penerbangan dan pelayaran antar pulau, memicu keterlambatan pasokan barang serta kenaikan harga. Pertanian dan perkebunan, kebakaran merusak tanaman produktif unggulan Maluku seperti pala dan cengkeh yang tentunya berdampak langsung pada pendapatan petani. Kalau dari segi pariwisata, penurunan kualitas udara dan penundaan jadwal penerbangan menurunkan minat serta kunjungan wisatawan. Kalau dari segi beban fiskal daerah, pemerintah daerah terpaksa ya memikul kenaikan anggaran untuk memadamkan bencana serta penanganan kesehatan, terutama lonjakan kasus ISPA. Dan gangguan rantai pasok memperbesar kerentanan ekonomi masyarakat, terutama di pulau-pulau terluar dan terisolasi. Dan peregar untuk mencegah karhutla berkembang menjadi krisis ekonomi jangka panjang, Kadin Maluku juga mengusulkan 5 strategis ya, diantaranya mitigasi berbasis masyarakat, perlindungan usaha tani, pemanfaatan teknologi, penguatan cadangan logistik, penegakan hukum, dan insentif. Ia berharap ya seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi dengan fokus pada tindakan pencegahan, bukan sekedar respons pemadaman saat bencana sudah terjadi.

untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan dulu untuk Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya di

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

Kita semua yang kita kehendaki terus kita miliki. Dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk

0: kok kayaknya gak ada habisnya ya.
1: Iya bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh bu?
0: Jadi cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah, dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius bu, hemat banget dong kita bu.
0: Betul pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, indeks ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

tiba-tiba dihubungi seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi bea cukai, dan laporkan indikasi penipuan ke Bravo Bea Cukai dengan nomor 1500225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain, seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk, kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.co.id/aman bersama.

terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri jika keluhan berlanjut. Jaga kesehatan, lindungi keluarga, gunakan masker, hindari asap, dan cegah kebakaran hutan dan lahan.

saya hadirkan informasi terkutip dari laman rri.co.id. BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon mengingatkan masyarakat ya untuk mewaspadai potensi asap kategori sedang yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Maluku pada tanggal 15 hingga 21 Oktober 2026. Berdasarkan siaran pers BMKG tertanggal hari ini, hasil observasi selama sepekan terakhir menunjukkan adanya asap tipis hingga sedang yang menyelimuti langit Maluku dengan jarak pandang berkisar 1 hingga 5 km. Kondisi asap cukup tebal teramati pada pagi hari di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, Seram bagian timur, Buru-Buru Selatan, Kepulauan Aru serta wilayah utara Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya di hari ini. Jarak pandang di sejumlah wilayah tersebut tercatat kurang dari 5 km. BMKG juga mencatat satu titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kabupaten Buru berdasarkan arah angin yang bertiup dari timur hingga selatan serta pemantauan satelit. Dan adapun wilayah yang berpotensi mengalami asap kategori sedang selama sepekan ke depan meliputi Kota Ambon, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Seram bagian barat, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, serta wilayah utara Kepulauan Tanimbar. BMKG mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah antisipasi guna mengurangi dampak paparan asap. Masyarakat juga disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, serta menutup jendela ketika

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik. Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

dengan makan makanan sehat, minum air putih secukupnya, dengan harapan kabut asap ini akan segera reda dan aktivitas akan berjalan lebih baik lagi.

0: 101.
1: Mimbar Agama, Resatu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada. Temani Anda di jumpa malam ini, Mimbar Agama untuk Anda umat Hindu, hingga jelang nanti pukul 20. Dan jumpa kali ini kami hadirkan untuk Anda renungan dengan judul Pelayanan Tanpa Pamrih bersama dengan Bapak Agung Kartono. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

First Testing, salam sejahtera bagi kita semua. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, puja syukur kita haturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas limpahan anugerahnya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan sehingga kita dapat kembali menghirup udara segar pada hari ini. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama merenungkan salah satu ajaran luhur dalam agama Hindu, yaitu sewa, yang berarti pelayanan tanpa pamrih. Di tengah kehidupan yang semakin modern dan penuh dengan persaingan, nilai pelayanan yang tulus sering kali mulai memudar. Banyak orang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Padahal dalam agama Hindu mengajarkan bahwa melayani sesama dengan hati yang tulus merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu pernah menerima pertolongan dari orang lain. Ada yang membantu tanpa mengharapkan imbalan. Ada pula yang rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan pikiran demi meringankan beban sesamanya. Tindakan seperti inilah yang disebut sebagai sewa. Sewa bukan hanya sekedar memberi bantuan berupa materi. Sewa adalah sikap batin yang dilandasi oleh kasih sayang, keikhlasan, dan ketulusan. Ketika seseorang melakukan pelayanan tanpa mengharapkan pujian, balasan, ataupun keuntungan pribadi, sesungguhnya ia sedang mengamalkan dharma. Dalam ajaran agama Hindu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama. Kebaikan tersebut tidak harus berupa hal-hal yang besar. Senyum yang tulus, sapaan yang ramah, membantu tetangga yang sedang kesulitan, menghibur orang yang sedang bersedih, menjaga kebersihan lingkungan, hingga ikut bergotong royong dalam kegiatan sosial merupakan bentuk-bentuk pelayanan yang sangat bernilai. Pendengar yang berbahagia, dalam kitab suci Weda mengajarkan bahwa seluruh makhluk hidup berasal dari Tuhan dan karena itu patut diperlakukan dengan kasih. Dalam sloka Bhagavad Gita Adiyaya 3 sloka 9 dijelaskan, yaitu karena itu laksanakanlah selalu kewajiban tanpa keterikatan terhadap hasilnya. Dengan bekerja tanpa pamrih, seseorang akan mencapai kesempurnaan hidup. Sloka ini mengandung pesan yang sangat mendalam. Tuhan tidak hanya mengajarkan kita untuk bekerja, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara bekerja dengan benar. Setiap pekerjaan hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, namun tanpa dilandasi oleh keinginan untuk memperoleh pujian atau keuntungan pribadi. Ketika seorang bekerja dengan tulus, pekerjaannya akan menjadi persembahan suci kepada Tuhan. Pendengar yang berbahagia, di era sekarang, semangat pelayanan tanpa pamrih semakin dibutuhkan

memiliki semangat melayani, maka akan tumbuh rasa saling peduli dan saling menghormati. Sewa mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak hanya diperoleh ketika menerima, tetapi juga ketika memberi. Orang yang gemar membantu sesama akan merasakan ketenangan batin, karena ia menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, melainkan juga tentang bagaimana memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk bertanya kepada diri kita sendiri setiap hari. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan hari ini? Pertanyaan sederhana ini akan mendorong kita untuk terus berbuat baik, sekecil apapun bentuknya. Sedikit demi sedikit, kebiasaan tersebut akan membentuk karakter yang penuh kasih, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Inilah hakikat sewa dalam kehidupan umat Hindu. Melayani dengan hati yang tulus,

Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita memperdalam ajaran agama Hindu, maka kita akan menemukan bahwa sewa

hasil ataupun balasan. Karma Yoga mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang tulus merupakan bentuk ibadah kepada ide Sang Yang Widiwasa. Dijelaskan di dalam Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 47 yang memberikan tuntunan yang sangat penting bagi umat Hindu, yaitu dijelaskan bahwa engkau hanya berhak melaksanakan kewajibanmu, tapi tidak berhak atas hasilnya. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan utama dalam bertindak, dan jangan pula engkau menjadi enggan untuk bekerja. Sloka ini mengajarkan bahwa setiap manusia hendaknya bekerja dengan penuh tanggung jawab tanpa terlalu terikat pada hasil yang akan diperoleh. Ketika seseorang mampu bekerja dengan ikhlas, maka ia akan hindar dari rasa kecewa yang berlebihan ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maupun dari kesombongan ketika memperoleh keberhasilan. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi lebih tenang, penuh syukur, dan seimbang. Pendengar yang berbahagia, semangat sewa dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Di lingkungan keluarga, pelayanan tanpa pamrih dimulai dari hal-hal yang sederhana. Seorang anak yang membantu orang tuanya tanpa harus disuruh, menghormati kedua orang tua, serta menjaga nama baik keluarga telah mempraktekkan nilai sewa. Demikian pula orang tua yang membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, mendidik mereka dengan kesabaran, dan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa mengharapkan balasan adalah teladan nyata dari pelayanan yang tulus. Lingkungan sekolah, seorang guru yang mengajar dengan penuh dedikasi, tidak hanya mengajar kewajiban administrasi, tetapi benar-benar ingin melihat murid-muridnya berkembang, juga sedang melaksanakan sewa. Sebaliknya, seorang siswa yang menghormati guru, rajin belajar, serta membantu teman yang mengalami kesulitan,

merupakan wujud pelayanan yang lahir dari rasa peduli. Dalam dunia kerja, sewa tercermin pada setiap profesional jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Setiap pekerjaan sekecil apapun memiliki nilai apabila dilakukan dengan ketulusan. Seorang petugas kebersihan, misalnya, yang menjaga lingkungan tetap bersih. Seorang petani yang menyediakan pangan bagi masyarakat. Tenaga kesehatan yang merawat pasien dengan penuh empati, hingga pegawai yang melayani masyarakat dengan ramah. Semuanya sedang menjalankan pelayanan yang bernilai luhur apabila dilakukan dengan hati yang tulus. Pendengar yang berbahagia, sewa juga memiliki kaitan erat dengan ajaran Tatwa Masih yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ajaran ini mengajarkan bahwa pada hakikatnya semua makhluk memiliki percikan terkecil Tuhan yang sama. Oleh karena itu, ketika kita membantu orang lain, sesungguhnya kita sedang menghormati Tuhan yang bersemayam dalam diri setiap makhluk. Apabila nilai Tatwa Masih benar-benar dipahami, maka tidak akan ada lagi sikap merendahkan orang lain, membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun status sosial. Yang tumbuh justru rasa persaudaraan, pedulian, dan kasih sayang. Inilah yang menjadi landasan lahirnya semangat pelayanan tanpa pamrih atau sewa. Dalam kehidupan bermasyarakat, semangat sewa dapat diwujudkan melalui gotong royong, kegiatan sosial, donor darah, membantu korban bencana, menjaga kebersihan tempat ibadah, melestarikan hingga memberikan waktu dan tenaga untuk kepentingan masyarakat. Semua tindakan tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila dilakukan dengan niat yang tulus, bukan demi pujian atau pengakuan. Pendengar RRI yang berbahagia, pada era digital seperti sekarang, bentuk pelayanan juga dapat dilakukan melalui media sosial. Kita dapat menyebarkan informasi yang benar, memberikan edukasi yang bermanfaat, menyampaikan kata-kata yang menyejukkan, dan menghindari penyebaran berita-berita bohong ataupun ujaran-ujaran kebencian. Menggunakan teknologi secara bijaksana juga memberikan manfaat kepada banyak orang. Merupakan bentuk sewa yang sangat relevan untuk perkembangan zaman. Dengan demikian, sewa bukanlah ajaran yang hanya dilakukan di tempat ibadah atau dalam kegiatan keagamaan semata. Sewa adalah sikap hidup yang harus hadir dalam setiap langkah kehidupan. Ketika pelayanan dilakukan dengan ketulusan, maka pekerjaan apapun akan menjadi persembahan suci kepada ide Sang Yang Widiwas dan membawa manfaat bagi sesama. Pendengar yang berbahagia, setelah memahami makna sewa sebagai pelayanan tanpa pamrih, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, mengapa sewa begitu penting dalam kehidupan umat Hindu? Jawabannya, karena sewa bukan sekedar tindakan sosial, melainkan juga sarana untuk menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Ketika seseorang melayani dengan tulus tanpa membedakan siapa yang dibantu dan tanpa mengharapkan balasan, pada saat itulah ia sedang melatih kerendahan hati, kesabaran, dan cinta kasih. Dalam kehidupan modern saat ini, keberhasilan sering diukur dari kekayaan, jabatan, popularitas. Namun, agama Hindu mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada apa yang dimiliki, tapi juga pada seberapa besar manfaat yang dapat diberikan. Seorang mungkin memiliki harta yang melimpah, tetapi apabila hidupnya tidak membawa kebahagiaan bagi sesama, maka ia belum sepenuhnya menghayati makna kehidupan yang diajarkan dalam Dharma. Sebaliknya, orang yang hidupnya sederhana, namun senantiasa menolong, memberikan semangat, serta menjadi penyejuk bagi lingkungannya, adalah pribadi yang telah mempraktikkan nilai-nilai sewa atau pelayanan tersebut. Ketika sekitar

kebahagiaan sejati yang tidak dapat diukur dengan materi. Pendengar yang berbahagia, Kitab Suci Weda mengajarkan bahwa seluruh umat manusia hendaknya hidup dalam semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong. Nilai tersebut dicerminkan melalui doa yang dikenal atau dalam tradisi Hindu yaitu Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Nirapmaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Makasih Duka Bhagbawit, yang berarti

untuk dirinya sendiri, melainkan kebahagiaan yang dirasakan bersama. Oleh karena itu, semangat melayani hendaknya tidak mengenal batas suku, agama, ras, budaya, maupun golongan.

Sebagai umat Hindu, marilah kita menjadikan sewa sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari lingkungan keluarga dengan saling membantu dan menghormati. Di lingkungan kerja, berikanlah pelayanan yang jujur, profesional, dan tanggung jawab. Di lingkungan masyarakat, aktiflah dalam kegiatan sosial menjaga kebersihan lingkungan, bergotong royong, serta peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Bahkan dalam dunia digital pun, kita dapat melakukan sewa dengan menyebarkan informasi yang benar, memberikan motivasi, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Ingatlah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun memiliki nilai di hadapan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa. Senyuman yang tulus, sapaan yang ramah, mendengarkan keluh kesah seseorang, atau membantu tanpa diminta, semuanya merupakan bentuk pelayanan yang dapat membawa kebahagiaan bagi orang lain. Jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil, sebab dari tindakan sederhana itulah akan tumbuh masyarakat yang penuh kepedulian dan persaudaraan. Mari kita jadikan ajaran sewa sebagai bagian dari karakter dan jati diri kita. Dengan melayani tanpa pamrih, kita tidak hanya membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, tetapi juga mempersembahkan setiap perbuatan sebagai bakti pada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan. Akhirnya, semoga melalui siaran ini, kita semua semakin terdorong untuk mengamalkan nilai-nilai sewa dalam kehidupan sehari-hari. Semoga keluarga kita dipenuhi kedamaian, masyarakat semakin rukun, bangsa semakin kuat, dan dalam semangat persatuan, dan di dunia menjadi tempat yang lebih damai melalui tindakan-tindakan kecil yang lahir dari hati yang tulus. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ide Sang Yang Widiwasa selalu melampahkan anugerahnya kepada kita, melimpahkan kesehatan, kebijaksanaan, dan keberanian kepada kita semua. Akhir kata, saya tutup siaran ini dengan para mesantik.

சி இந்த கலர்

Legar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Di jumpa saat ini ada drama radio. Kali ini drama radio persembahan RRI Gunung Sitoli dengan judul Cinta di Balik Pintu.

0: pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dihianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya?
1: Bu Sari, Bu Sari, sini.
2: Ada apa, Bu Joni?
1: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
2: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
1: Iya, yang pakai dasar itu.
2: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
1: Kalau cantik bisa bahaya.
2: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
1: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
2: Nah itu dia.
1: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
2: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
1: Iya iya iya, silakan.
3: Jam berapa hari ini?
4: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
3: Yang jemput anak-anak siapa dong?
4: Kan ada Putri nanti yang jemput.
3: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
4: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
3: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri.
5: Iya, Bu. Sudah kewajiban saya.
3: Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
4: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
2: Pagi, Bu Dian.
3: Eh, Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
2: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
3: Oh ya, selamat ya, Bu Dian.
2: Iya, kenapa Bu Sari? Di rumah ada siapa saja?
3: Aku sama suami ada juga anak-anak.
2: Lah, kemarin saya lihat siapa dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
3: Oh, maksud kamu yang kerja?
2: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
3: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
2: Apa? Gak bahaya itu?
3: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5. Mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
2: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandiri lah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
3: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan.
2: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
3: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badannya ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
2: Benar juga itu. Yang penting, Bu Dian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti aku juga maulah enak kayak kamu.
3: Siap, Bu Sari. Makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
2: Dengan senang hati. Aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
3: Selamat ya.
2: Makasih.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
0: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan pak. Jadi saya kumpulkan semua pada masak-masak loh pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah pak.

0: Putri, kamu dari mana?
1: Habis tidurkan si Mira, Bu.
0: Kok penampilan kamu kayak gini?
1: Maaf, Bu. Tadi Mira merenge untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
0: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
1: Iya, Bu.
0: Malu sama suami saya.
1: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
2: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak lima dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebelum berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku, lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluarga.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi, teman yang Anda dijumpa saat ini. Anda yang mungkin selalu berpikir bahwa baiknya memiliki sahabat sekantor itu tidak baik ya, tetapi persahabatan di tempat kerja menciptakan atmosfer positif ya dan ramah, meningkatkan mood, motivasi dan produktivitas karyawan. Persahabatan juga berperan sebagai dukungan emosional, mengurangi stres dan kelelahan, serta menurunkan tingkat turnover dalam perusahaan. Persahabatan juga membantu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di tim, mengelola stres, mengubah persaingan menjadi konstruktif, serta mendukung kesuksesan tim secara keseluruhan.

Lagu Matt Damon, ciptaan Ibu Sud, ternyata pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet, sekarang Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Probulka Otsom, Hari Bersama Ayah, dan dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: rempah Nusantara. Pala,
1: panen pala, ketemu satu tahun, dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Sekarang seringkali kita dengar bahwa tidak ada yang namanya persahabatan di tempat kerja, karena tempat kerja dianggap sebagai tempat bersaing baik posisi maupun gaji yang akan diperoleh. Padahal lingkungan yang positif akan menghasilkan dampak positif pula. Jangan ragu ya untuk membangun hubungan persahabatan dengan rekan kerja Anda, karena rupanya manfaatnya juga banyak. Persahabatan menciptakan atmosfer kerja yang positif dan ramah. Saat akan pergi kerja dan mengetahui akan menjumpai teman-teman yang baik, tentu akan menciptakan mood yang positif. Nah, karyawan yang merasa nyaman di sekitar rekan kerja mereka cenderung lebih bahagia. Ini dapat menjadi faktor yang meningkatkan motivasi dan produktivitas.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Ada informasi pendengar yang bakal kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pro 3 akan hadir dengan sejumlah.

seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai. Bilang barangnya ditahan bea cukai, lalu diminta transfer sejumlah uang ke rekening pribadi. Jangan panik dan jangan langsung percaya, karena itu merupakan salah satu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat, stop, cek, dan lapor. Stop, jangan buru-buru transfer, dan jangan lanjutkan komunikasi. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi bea cukai, dan laporkan indikasi penipuan ke broker bea cukai dengan nomor 1500225. Sahabat BC juga harus waspada terhadap penipuan lain, seperti pemberian hadiah, lelang palsu, dan unblock email. Yuk, kenali modus dan ciri-cirinya di website beacukai.go.id/aman bersama.

0: program total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
1: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
2: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudi Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Syahbun melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini kepala negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, kepala negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga dapat meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
0: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang dipasitrasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
2: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan, sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
1: Secara total provinsi 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Mari kita lihat

0: yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
1: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, investor yang tangguh.
4: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
3: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
5: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan dan sustainable atau berkelanjutan.
4: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnan Suhenda melaporkan selengkapnya.
6: penduduk umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan saya ini ditempatkan telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongkodiwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsyah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkiriwang untuk meminta uang kepada Tangkian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
6: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tangkian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu dalam uang tersebut. Dalam dakwaan tindakan Ferry bertemu Tangkian menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
7: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tangkian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
8: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongkiriwang secara melanggar hukum telah memaksa Tangkian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
7: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
9: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
10: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pengurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Hulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personel tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
11: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
12: Ada yang berindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
11: Ini tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, yang mendesak kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
10: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
9: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
10: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jimah Muhammad melaporkan.
2: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
13: The Muslim Council held the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Muslim Culture Foundation said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
14: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
15: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related events, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
14: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
13: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggi Tuabimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggi Tu, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
15: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
13: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam Complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of original Voice of Indonesia.
2: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
16: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
16: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi material ini memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat pindah larut.
17: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
16: Kami by data, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar anep harian kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas dibuat tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
17: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
16: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40 ini adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
17: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
2: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hairani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
19: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa Kemarin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletika terlempar sama satu lagi
18: Sementara itu pelatih bulu tangkis MPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
20: Josip Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terselajen, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
18: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
1: Masa sih?
0: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
1: Tapi itu mana?
0: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
1: Wow.
0: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
1: Wih, mau dong. Gimana caranya?
0: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, nggak boleh lebih.
1: Ya, iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah.

Ruang Rindu, Anda bersama kami di Jumpa Saat Ini Pendengar. Kami hadirkan untuk Anda hingga jelang nanti pukul 22 ya. Kita akan ikuti secara berjaringan bersama dengan teman-teman di Pro 1 Jakarta untuk Ruang Rindu berjaringan edisi hari ini pendengar, Rabu 14 Oktober 2026. Tadi Citra Skolastika dengan Sadis. Lagu tersebut dipopulerkan juga oleh Afgan ya. Dan Seventeen hadir dengan lagunya Jaga Selalu Hatimu.

interaksi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

berjumpa saat ini Ruang Rindu Berjaringan bersama dengan teman-teman di Pro 1 Jakarta untuk mengikuti sajian kami ke ruang dengar Anda di jumpa saat ini ya. Di edisi hari ini kita di Rabu 14 Oktober 2026 bersama dengan teman-teman di Pro 1 Jakarta kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan. Coba apa

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Wik wik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Pramasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin dan Titik Sandora. Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya, lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Masnya sama dua penyanyi legend
0: fresh yang lagi gitu ya. Mas, itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh mas, ya. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya mas.
0: Halo juga untuk Anda yang dari mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRIPro1 Jakarta.
0: Nah,
1: okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya, ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca lo.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Itu RRI Jakarta.
1: Duh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Ozi?
2: Ya alhamdulillah.
1: Ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat. Mantap, keren versi
0: jadi,
1: ya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian banget gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya. Ya.
1: Kenapa? Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
2: Lebih tepatnya Bang Oji.
0: Oke.
2: Cita-cita saya udah lama,
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu dia NS yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, iya,
2: lewat oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Lemon ya.
2: Lemon apa? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, atau jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya,
1: siapa
2: bisa
1: nyatu,
2: gitu
1: ya, ya
2: kan? Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari gitu. Nah, ya, jadi pada suatu hari
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya.
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Imer Bell
2: ya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu juga kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: 83,
1: lama
2: ya. Dan menghilang tahun 95 enggak pernah muncul blast sama sekali. Okay. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata punya dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
4: Loh,
5: jadi sekian lama itu enggak
2: ketemu lagi ya. Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
4: Oh iya, betul, betul.
2: Dia
4: betul,
2: betul, betul, betul. Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
4: Dan keras banget ya.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya tuh aku punya gitu ya kan.
5: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
4: Juga loh.
2: Aku pada
4: takkan berubah.
2: Oke. My vibes banget itu.
5: Terus
4: terima kasih Bang Uci.
5: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
4: ya. Karena tadi Bang Was tadi nyebut nama Balis ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medan karena terlalu lama menghilang ya.
5: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
4: Serius.
2: Subuh baru pulang ya.
5: Waduh,
2: ya, ngobrol lagi kangen lepas kangen sama.
4: Ya, Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
4: ya gayung bersambut tadi Bang Haji menceritakan tentang apa bakal single-nya ini ya.
2: Ya alhamdulillah inilah hasilnya.
5: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
4: Kalau Mbak Liz,
5: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
4: Sakit nggak tiba-tiba Bang Ozi nelfon gitu?
6: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
4: Kok pentung itu di apa ya?
5: Ya di pentung.
2: Ular nggak, ular cari pentung.
6: Kok kayak gitu Bang gitu? Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain main film. Saya Waldok juga dong. Karena kan sama-sama jebolan dari
2: Bintang Radio.
5: Dua-duanya Bintang Radio.
6: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
4: Setuju.
6: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
4: situ. Filmnya Bang Oji booming semua.
6: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
4: Betul, setuju.
6: Gitu, makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya konek aja. Yang bener nih, lu tahu nggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuma gitu gitulah. Udahlah, yuk kita coba Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Dan kode lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Udah ada yang kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
5: Emang iso.
4: Kamu tuh iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
6: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya? Cengkongnya bisa lah itu, Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
6: ngomong. Gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ceritanya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum ya.
5: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Silakan Pak Ahmad.
7: Nama Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
5: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
5: semangat. Amin.
7: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
4: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
7: Bang Uci Saputra dan Mbak Liz.
5: Siap, langsung bertanya.
4: Silakan Pak Ahmad,
7: salam
4: langsung.
7: Kenal dan salam sehat selalu ya.
2: Salam kenal kembali. Dengan senang hati.
7: Jadi pertanyaannya di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Okay.
7: Ya.
4: Ditampung ya, ya pertanyaannya, Pak.
5: Itu aja.
7: Penjelasannya. Mm-hmm. Salam-salam boleh, Mas.
5: Silakan tiga orang.
7: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Okay. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
5: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
8: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
5: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
8: Pas kali ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
5: Oke, okay, silakan. Okay. Langsung.
8: Bidan Luis. Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
5: Iya.
8: Ya. Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
5: Lagu
4: sendiri. Kamu juga kaget ya.
2: Mau marah masa bodoh.
8: Itu ya.
5: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
8: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
5: Iya. Yeah.
8: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
5: Sama-sama salto kayak.
8: Bang Haji, ya. Kita janji ya. Mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
5: Siap, terima kasih ya.
4: Oke.
5: Mohon maaf. Tiga orang.
8: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Bimbing persorong dengan stikers Papua. Dadah, bye-bye.
4: Bye-bye.
5: Terima kasih.
4: Bye-bye.
5: Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
9: Halo.
5: Iya, dengan siapa ini? Halo.
4: Cewek kayaknya.
5: Halo. Iya, dengan siapa ini?
9: Saya sama Ruang Rindu, Ruang Terbaik.
4: Ini Ayu.
5: Oh, Ayu.
4: Ayu.
5: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Balis dan Bang Oji.
4: Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
9: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra kan pengasiatran juga ya.
5: Betul.
9: Iya dulu ya, ya sungguh kita pernah.
4: Iya, betul banget.
9: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya?
5: Iya.
9: Jadi tanda rumusnya atas.
2: Iya betul.
9: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
5: Oke.
9: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya, notasinya itu kan ikon banget ya.
5: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
9: Saya main sama Mawazi, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
5: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
4: Ditunggu ya Ayu.
9: Ya, semangat juga buat Mbak siapa tadi?
5: Mbak Liz Mainawati.
4: Ya,
9: Mbak Liz, tetap berdua sama Mbak Wizi, tetap sukses ya, yang banyak ya. Oh ya, tetap seperti aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Bapak Indonesia, Bapak Rita, Pak Widi, Tokyo, dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
5: Terima kasih.
9: Sama untuk semuanya, salam dari Walau Ketengah. Mbak Ita, bersama Mbak Yudi, terima kasih.
5: Sama-sama Ayu.
4: Terima kasih.
5: Dari Ayu kita ke Makassar. Ada Ica ya, selamat malam Ca.
10: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
5: Nonton? Hah?
4: Ica.
5: Lagi nonton kok keputus Ca? Ya sudah.
4: Langsung keputus.
5: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
11: Selamat malam Om Ang dan Tante.
5: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
11: Sama Elsa Maria kembali lagi.
4: Oh iya,
5: Elsa. Silakan apa pertanyaannya Elsa?
11: Bintang tamunya siapa, Om?
4: Ada Bang Oji Saputra,
5: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
4: Silakan nih, Cak.
11: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
4: Betul.
11: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
5: Pernah.
11: Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
5: Lis. Lis, silakan apa pertanyaannya?
11: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu, sama Om.
5: Ditunggu ya nanti ya.
11: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
5: Oke. Siap.
11: Dan boleh kirim-kirim.
5: Boleh. Silakan tiga orang ya, Elsa.
11: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
5: Amin.
11: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
5: Siap.
11: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
4: Siap.
11: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
5: Terima kasih Elsa.
11: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
5: Siap.
11: RRI sekali di udara
5: tetap di udara. Baik.
11: Selamat malam.
5: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
4: Pakai Lampung ada Bang Leman.
7: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
7: Selamat malam,
5: Bang Ozi dan Mbak Lis
4: Menawati dan Bang Oji.
7: Mbak Lis Menawati.
4: Ya, ya.
7: Dan Bang Oji, selamat malam.
5: Malam.
7: Kita Mbak Lis baju putih dan cantik.
4: Lagi nonton.
7: Ini Mas Yudi, Mbak Ita. Pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
5: Yeah.
7: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
4: Betul.
7: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
5: Siap.
7: Kayak gitu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya itu.
5: Siap.
7: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain itu?
4: Oke, nanti kita jawab
5: ya.
4: Oke, silakan Mbak.
5: Silakan tiga orang.
7: Ya, salam untuk Ibu Anasya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Pak Nawati, dan Bapak Abdullah.
5: Oke, terima kasih.
4: Selamat malam.
5: Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
4: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
5: Katanya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
4: Iya.
5: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
4: Dari Bang Oji.
2: Kalau menurut aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabetkan diri.
4: Betul,
2: ya.
4: Betul Bang Oji, setuju
2: dan kita
4: sekali.
2: Kita juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
4: Iya, betul.
2: Setuju. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
5: Siap kalau begitu.
4: Ya, betul.
5: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita?
4: Salto.
5: Gimana salto silakan dijawab.
4: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
4: Mbak
2: kenapa?
4: Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Iya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
4: Nah,
2: itu yang
4: itu. Ya memang berjodoh dia di Dunia Belum Kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun loh.
4: Iya,
3: gitu ya. Dendam saya pun juga
4: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya.
5: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
2: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
4: Wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetep lah
5: horor ya.
4: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
4: Aku dulu sempat takut loh. Lihat cuman sumbatan apa takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan
5: ya,
4: karakter.
5: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
4: Silahkan masing-masing Bang Ozi dan
2: kalau
4: Mbak
2: saya tuh nyanyi dari kecil ya. Dari cuma kecil, karena ya? Bintang Radio tahun 81 ya. 81
5: barengan.
2: Ya beda daerah aja.
4: Tapi tahunnya sama.
2: Jadi saya dari Sumatera Utara, Mbak dari Jawa Timur. Nah dan begitu lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali alhamdulillah tapi nggak laku. Mungkin karena masih gondrong kali ya.
4: Nah aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sama Pak Hadi.
2: Iya benar.
4: HP Musik.
2: Nah itu tahun 90-an.
4: Iya 92. Iya iya ya, itu aku tahunnya lagu Sungguh. Kalau nggak salah tunggu Bang Ojek kan nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya.
2: Pernah
4: sama HP record ih.
2: Oh iya.
4: Iya iya. Pernah ya Mas Ozi ya.
5: Genrenya apa?
4: Lagu pop
5: ya.
4: Iya.
2: Nah, tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
4: Udah melebur lah.
5: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh
4: dulu Mbak Lis.
3: Ya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
5: Okay.
3: Cintanya Remaja. Gitu. Sama sih
2: paling hits ya Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
4: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis menjadi bintang tamu.
5: Iya, siap. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Ozi, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah
4: hal-hal banget. Ya, sukses udah.
2: Sekarang tinggal dalam usia yang 64 tahun ini.
4: Wow, nggak nyata loh,
5: kan? Ya kan?
4: Ini nggak kelihatan kan ya, pemirsa?
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
4: Oke. Okay. Amin.
5: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
4: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sudah dikirim. Pernah aku dikirim.
5: Oh iya, enggak bagi-bagi.
4: Enak
2: makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi sih enggak makan.
4: Karena pasti tahu pasti iya di kosan. Iya luar biasa
3: loh. Ya, kalau enak, amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga ya kan, menyanyi juga udah. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak Insya Allah beribadahnya.
5: Amin siap.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot. Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang di DPR itu kan.
4: Jadi semangat.
2: Maka saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
4: Bu Ketum. Oke.
5: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: menyatukan kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Memanjakan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
3: Padahal ya
1: bikin adem
3: betul. Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang sama Mbak juga. Inilah saling mengagumi di rekod jadinya
1: Bang Oji juga.
0: Oke. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya
1: dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boventigu, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak

0: Kita
1: ya silakan Mbak Putra
2: langsung ya
1: dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Liz Menawati.
0: Mbak siapa Mas?
2: Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra.
0: Gitu dua-duanya Mas ya?
1: Iya
0: ya,
1: dong silakan. Kan dua tadi disebutin. silakan Mbak Putra.
0: Alhamdulillah bisa hadir di
2: studio.
0: Iya betul. Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
0: Yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Oke. Pertinyi ini.
0: Yang saya tanyakan, Mas ya, dengan persaingan yang apa, yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain, lah gitu?
1: Oke, okay, ditunggu ya.
0: Perlu salam-salam.
1: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
0: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
1: Siap.
0: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
2: Manado.
1: Bung Benijo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mbak Ita, Mas Yudi?
1: Alhamdulillah baik.
3: Kita ke bintang tamu ya.
2: Silakan Bung Beni.
3: Assalamualaikum Mbak Liz dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
4: nih? Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ya alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik.
3: Ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi
1: pemain film. Bang Ozi.
3: Ya,
1: Bang Ozi.
5: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Dia bingung karena mau panggil Mbak Liz sama Bang Ozi jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
3: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
1: Oke, ditunggu ya.
3: Terus judulnya apa? Terus pernah beradu aktif dengan siapa saja.
1: Oke, okay, ini ya. Siap
3: untuk Mbak Liz. Pertanyaan Mbak Liz, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
1: Siap
3: aja ya pertanyaan.
2: Siap.
1: Ya. Terima kasih. Tiga orang
2: boleh,
1: betul.
2: Silakan.
3: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
2: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mati malam juga buat Mas Yudi ganteng.
1: Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
2: Boleh silakan.
1: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
2: Silakan. Ya,
1: jangan mampir.
6: Enggak mampir. Bang Oji.
1: Iya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
1: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru week-week itu tadi. Keren banget.
1: Oh, terima kasih, Masya Allah.
6: Pertanyaan saya gini loh,
1: Bang Ozi,
6: apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
2: Mbak Ita
6: aduh semua
1: saya dari akhir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Liz, kira-kira nih setelah lagu week-week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
1: Oke, okay. Siap ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
2: Okay.
6: Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
1: Oh, siap. Tunggu ya.
2: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloi dulu.
4: Benar, si Toloi bocah sakti, benar. Si
6: terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
2: Ya. Terima kasih.
6: Mas, bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
1: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Masih amat tetap ganteng.
2: Betul, enggak ada yang berubah, Bu Merpati.
1: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat pagi, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
1: Oke.
6: Mbak Ita,
2: suami
6: Mbak Ita.
1: Oh, Diki Darmawan.
2: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
1: Emang iya.
2: Oh iya. Bapaknya Mas Diki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
1: Safiuddin.
2: Dipanggilnya Pak Udin.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
2: Emangnya Mas Yudi.
1: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
2: Halo Ica.
1: Ih, capek deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
5: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam Ica.
5: Oh, ya berputus soalnya.
2: Oh iya,
1: kenapa?
5: Bunyi jadi kumatiin deh.
1: Oh gitu.
2: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
5: Aku mau nanya sama siapa namanya
1: Mbak Lis Menawati
2: dan Bang Oji Saputra.
5: Dan itu nggak tahu mempelajari itu udah kalau punya yang mana gitu kan. Kayaknya aku belum kenal nama begitu lagi.
1: Tadi dari puterin.
2: Iya.
5: Iya, aku juga nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku nanya aja sama Mas.
1: Bang Oji Saputra.
5: Kenapa itu nak kok nggak tumbuh serembuk?
1: Kenapa kok? Ica.
2: Halo, gimana sih Ica ini?
4: Nanti Ica kok
1: ditungguin ya?
2: Iya lo.
1: Siap
4: dijawab.
1: Tunggu ya Ica ya.
2: Tampung dulu Ica pertanyaannya.
5: Iya. Iya. Satu lagi dong Mbak Ita ini untuk Mbak Ita sama Mas Budi ya.
1: Oke.
5: Siang malam aku pantunin terus satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita, juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
1: Terima kasih, Cak. Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Sudah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Pernawasan.
1: Halo, langsung dengan
2: tentang kue. Oh iya,
7: rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
1: Siap Mbak Har.
2: Siap.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rianti.
7: Ya.
2: Langsung Mbak.
1: Langsung Mbak.
2: Bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diam.
2: Tak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
1: Pertanyaan.
7: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
1: Saya.
7: Terancam yuk Bang.
2: Gak mau nanti ada si manis. Aduh. Nanti ditungguin sama si manis.
7: Bang Oji ya, sukses selalu.
1: Amin.
7: Bang Oji.
1: Makasih doanya.
7: Juga untuk Mbak Lis Menawati.
2: Iya.
7: Tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
2: Dapat banget ya, Mbak Rianti ya.
1: Dapat berapa?
7: Bisa didengerin oleh generasi muda saat ini.
2: Betul, betul, setuju.
7: Bisa dengerin itu juga kok ya.
2: Setuju banget.
7: Sepertinya apik banget ya.
1: Terima kasih.
7: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
1: Iya.
7: Apa nyanyi bisa?
1: Iya.
2: Main film bisa. Ngehost bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
1: Kenapa?
2: Persaingan tadi Mas. Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
7: Iya Bang. Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji tuh yang paling nyenengin hatinya Bang Ojo di mana sih?
1: Oke, siap, ditunggu ya.
2: Oke, nanti
7: ini ya di band film atau yang lain-lainnya.
1: Siap.
7: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
1: Oke,
7: siap. Bisa berapa hari?
1: Siap, itu ya. Hitung ya Mbak Arianti.
7: Lalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Odira Putra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya. Jadi terima kasih ya Roh Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Kolipoli, Mbak Mariani Raud. Dan untuk keluargaku di Depok Kawangan, Pangkangan. Itu ya.
2: Oke, Mbak.
7: Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
8: Selamat malam kembali Mbak Ica, Yudhiyah,
1: Naim. Siap.
2: Api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
8: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah.
8: Ruang siap. Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
1: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
8: Berbagi dan ya. Mbak Lis
1: ya, selamat malam.
8: Tapi udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
1: Alhamdulillah.
8: Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi
1: terima kasih Teh udah dengerin. Gimana seneng gak?
8: Senang banget. Alhamdulillah. Dapat banget gitu filmnya
1: penyepet. Oh, masya Allah, makasih Teh.
8: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
1: Iya gitu. Iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
2: Iya, penantiannya tuh 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
8: Maaf,
2: 10 tahun loh.
1: Hah?
8: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
2: Betul, setuju.
8: Doa itu terbukti gitu ya.
2: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
8: Tadi tadi dengar lagunya Mbak Lis itu yang kira membosas, bosas itu.
1: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga kah Teh Dinda?
8: Aduh jauh amat ya.
1: Ya wis, apa yang ditanyakan?
8: Itu dirilis tahun berapa dan
1: siap.
8: Itu begini untuk Malis ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Bogor, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
2: Oke, dengan proses ya.
8: Sukses. Lihat terus, bahagia lahir batin,
2: amin.
8: Makin ketemu, mudah-mudahan ada rilisan berikutnya walaupun lagu lawas.
1: Ya. Terima kasih Teh.
2: Siap Teh.
8: Buat Mbak Ita juga jadi Teteh mau balas penyapaannya Bapak Ahmad Irwan tadi benar. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat.
1: Terima kasih.
8: Begitu dilanjut. Thank you.
2: Oke, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah jawab sih sebenarnya.
4: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
2: Beda-beda.
4: Ini kan kalau lagu ini kan kita ngerimain yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
2: punyanya.
4: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
2: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan
4: kekinian,
2: menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
9: yang kita harapkan.
4: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
1: Dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
4: Ya, kalau apa ya? Apa nggak tahu lupa ya berapa ya?
1: Banyak banget.
4: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Yang pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis. Ada 6 Si Manisnya.
1: Ya.
4: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
1: Indah Permatasari.
2: Oh, oke. Oh iya, Indah Permatasari.
1: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
2: Iya, aku serem banget ya.
1: Sampai 6 seri loh.
4: 6 Si Manis bukan 6 seri, 6
1: Si Manis. Si Manis ya.
2: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
4: Saya sebenarnya penakut.
2: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
4: aku tuh penasaran banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
2: Antara ini dan ke kamar mandi.
4: Kamar mandi itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
1: Oke. Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
2: Di bisnisnya tadi Mbak Lis.
9: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk bisa ngejalanin itu semua.
1: Siap. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
4: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
2: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
4: Iya, kayaknya
2: 36 ribu dalam 36 waktu 3 minggu itu banyak banget
4: tuh. Iya, benar. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita.
2: Luar prediksi
4: kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
2: lanjut ya.
4: Kamu kapok enggak?
1: Lanjut.
4: Insyaallah dilanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Kok jadi lupa aku? Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
4: lebih yang suka seneng ya
1: dia nyanyi atau film?
4: Iya nyanyi dong ya kan. Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
2: Kalau sedih gitu kadang-kadang mundur
1: ya. Dan tabungan.
2: Dan capek banget.
4: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
2: Itu yang kadang deg-degan.
4: Ngeselin.
1: Siap. Kalau buat Mbak Lis
4: sekalian curhat di sini.
2: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
4: Ngalamin ya.
2: Oh, pernah.
1: Berapa kali main film?
2: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
2: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat, ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
9: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, satu bulan.
9: Menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
4: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
2: betul.
4: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia
2: iya dong Mbak Lis sekarang jadi
4: tadinya malu jadi malu-maluin.
1: Oke. Jadi makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya, kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tunggu-tunggu?
4: Oh iya dong, nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
1: Nah,
4: gak diusah lagi di RRI.
2: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis dari zaman dulu.
4: Iya,
2: salut loh aku. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
4: Fodol lah sama Mbak Ita. Fodol sama Mbak Ita.
2: Mbak Itanya bilang gini aja. Iya dong. Okay. Ya udah, berarti tiga-tiganya sampir.
1: Iya. Lu aku yuk gini aja lu.
2: Maju-maju gak ikut.
1: Kan siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
4: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakter yang serampangan kayak gini.
2: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
4: Iya. Enggak, aku nggak berani coba-coba kalau aku nggak cocok.
2: Benar-benar. Gitu. Sama Bang Uji, aku juga nggak memaksakan diri dengan genre yang nggak cocok.
1: Iya. Jadi kita nggak jadi dua ini baca.
4: bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi keroncong
1: ya.
2: Betul, siap.
1: Nah ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih
9: kira-kira. Kalau rilis lagu berikutnya ya Bang Oji,
4: kalau aku sih maksudnya sendiri atau berdua nih?
1: Berdua.
4: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
1: Okay.
4: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
1: Ida Royani gitu, ya.
4: Kan? Nah,
1: siap. Aduh.
9: Jadi saya terus belajar kecentilan.
4: Iya.
2: Nanti suaminya Bali semua kaget.
1: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
10: Halo.
1: Iya, halo.
10: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Siapa ini?
10: Halo Kak Yudi, Kak Ita.
2: Siapa ini?
10: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
1: Eh, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
10: Iya.
1: Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
2: Main-main dong kesini, Yohana.
10: Iya Allah, minta Mbak Ita ya, nanti lupa sama suaranya tante.
2: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
10: Amin.
1: Siap.
10: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Umoji sama
2: boleh dong.
1: Boleh dong. Justru harus nanya.
10: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat, jadi dulu ya jadi Yohana masih bisa
4: menerawang
10: melihat Om Oji
4: apa yang dilihat,
1: maksudnya bisa nonton gitu ya, bisa nonton Om Oji.
10: Sekarang jadi difabel netra, jadi tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
9: Ini tante Lisnya langsung berhenti.
1: Dikira menerawang.
9: Menerawang kan rotu-rotu piye kan
1: yo. Silakan.
10: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
4: Terima kasih.
10: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
1: Oke, siap.
10: Itu aja.
1: Siap.
10: Dan salamnya untuk tante Ita.
2: Iya, sayang.
10: Untuk tante Ita dan untuk tante Ita.
2: Terima kasih.
10: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada-Rada.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya.
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Soro Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik dari Ted, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Wow. Oh, okay.
2: Udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, sama dengan biang kerok.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Ini
0: filmnya. Ya, kalau ini apa ini?
1: Kalau gada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan hati. Jadi Mbak Lis dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: jawab kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Coba siapa yang bisa madu?
0: Bisa madu. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997 Lis Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Lis.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes, selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo.
3: Salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Lis ya.
3: Iya,
0: ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Pasti Balis nggak dapat pisang ya.
0: Dapat setengah.
2: Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Wali aku. Tunggu ya, apa ya?
1: Ayo
0: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Ya, kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga Bang Ji kan. Coba.
1: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Lagunya tadi diputer loh.
2: Yang kumenar itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh Bang Oji, dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat
0: wis. Aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
1: Apa tadi? Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Gue kalah temen nih. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Udah dikasih
3: coba, clue ya. Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Sudah lah ya. Jadi yang pisahnya minta Bang Oji. Judulnya Hai pemuda. Iya kan?
1: Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Ocini ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
1: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya. Oh,
2: penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Musin main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang kamu kita tuh.
0: Gak bisa ya, gak bisa jawab kalau ini bisa jawab semua loh.
3: Gak bisa jawab mas, saya Bang Musin loh. Kayak mas Cici Semeni kalau mas Toto mulai ya asli.
1: Wah hebat, ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto, cuma sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke. Wah, ini kita ada udah ada yang
2: ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang aduh, kita ke Manado ada Ibu Fatmawati.
4: Halo,
0: selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik. Alhamdulillah.
4: Oke,
1: iya Bu.
4: Bintang tamunya ya, saya mau bintang tamu ya, boleh?
2: Siap Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oci, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
4: Siapa kamu?
1: Mbak Lis.

0: cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sudah lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya, ingat
0: lagi Ramadan.
1: Oke.
2: Tunggu ya.
0: Itu aja ya.
2: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih.
0: Semuanya. Oji sama Mbak
3: Ica. Terima kasih ya Bu, pertanyaannya.
0: Baik Kak. Salam dong.
1: Boleh. Siap, boleh, silakan Bu.
0: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Lema,
2: siap.
0: Ada Om Ana, itu aja ya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
2: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
2: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih. Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Wow. Dari Sri
2: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: sukses buat bintang tamu.
2: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
2: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
4: Kepikiran juga enggak nih Mas.
2: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Alvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyi ya.
2: Iya, kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
2: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam.
1: Iya.
2: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji.
1: Iya. Mbak Lismiyawati,
2: betul.
5: Ya. Assalamualaikum Mas Yudi.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
5: Mengakhir lagu Sandora judulnya apa tadi?
3: Dunia
2: belum kiamat.
5: Dunia belum kiamat ya. Moga-moga kalian sukses.
3: Amin. Makasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu
2: Sandora? Oke, motivasinya ya.
5: Iya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonigo ya. Dengan Bu siapa tadi?
2: Fatmawati. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
2: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
2: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya.
6: Cinta Oma untuk keduanya gitu.
1: Masya Allah,
6: untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk nama Tari.
1: Siap Oma.
6: Dinyanyikan gitu.
2: Iya.
1: Langsung ya Oma.
2: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
2: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan.
2: Mana enggak, lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh,
2: yeah.
6: Di sini
2: pupuk
6: karena asap kali aja.
2: Oke. Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Semoga aman sih? Juga ya.
1: Iya, betul, aman.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memeremkan jembat? Apa itu?
2: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
3: menjadi suetan yang lain sih.
6: Apa tidak lupa sih, Oma maklum lah. Udah
3: si manis si batan anjo.
1: Ya. Oke. Okay. Ah, itulah
6: Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
3: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
2: Iya. Itu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
2: Siap.
6: Oh, gitu. Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
3: Amin.
6: Mas Juni boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
2: dong. Tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
3: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
2: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
2: Terima kasih Oma.
6: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
2: Oh,
6: semangat,
2: terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari ya, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Iya kan, sebentar lagi
2: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi Ramadan?
3: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kok rasa?
1: Kayak mana, Lali?
3: Kayak mana kok rasa?
1: Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
3: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru juga ada ngeluarin itu juga religi.
2: Aha.
3: Bahkan
1: solo Bang Oji.
3: Solo. Oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi juga promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
3: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Wow.
3: Iya.
1: Kolaborasi.
3: Jadi gini, saya mau bilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
2: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah. Udah.
1: Oh, sudah ya?
3: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Cuman enggak belum enggak tahun ini ya.
4: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya.
2: Malis. Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya.
4: Si Manis
1: di samping Mbak Lis.
3: Oke. Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan sih, itu jadi si Manis.
2: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi, aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
1: Nah,
3: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
1: ya,
3: yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Nah, itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang nggak kuat lihat saya gitu loh. Nah
2: sutradaranya kayak
3: sutradara,
2: mana
3: ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu nggak satu sampai gini
1: takut dia sendiri.
3: Iya,
4: iya benar juga itu, bukan Bang Oji kan.
1: Nah itu
3: nah itu saya nggak tahu tuh ya.
4: Ada kan ya rencana untuk
3: ya. Karena memang kiatnya, jadi kalau kita main film itu ya kan, kita itu memang udah
1: melepaskan.
3: Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita itu memang udah
1: melepaskan
3: diri kita gitu.
2: Siap kalau begitu. Biar dia enggak datang.
1: Main film
2: Malis. Menawati masih ingat?
4: Masih.
2: Oh iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ada Didi di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Kapan pelontosnya, Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Ya. Oh, karena kepentingan film?
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung, udah akhirnya ngegundulin sekali ya gitu.
1: Itu kan
0: membawa
1: berisi.
2: Besokannya tuh aku kan dandan Indonesia waktu itu. Aku kan perias.
0: Iya.
1: Pas kita syuting itu pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Tahun 94.
2: Iya.
1: Artis mana sih yang enggak
2: tidak? Masih ngeriak sini syara, nah malah ditawarin main sinetron. Nah, itu

0: kecebur sebenarnya.
1: Gara-gara keprontosannya itu.
2: Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis.
1: Ya, belum komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
2: Alhamdulillah sangat mengagumi katanya.
3: Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
4: Terharu ya Allah.
2: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
3: Ya.
2: Namanya Beta.
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
3: amin,
1: sehat.
3: Amin.
2: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
3: Terima kasih
4: Mas. Ya.
2: Mbak Ida Purnama Sari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
2: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Simpang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
2: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah, salam untuk bintang tamunya Mbak Ismailawati dan Mas Ozi.
3: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu Mas Ozi. Mas Oji di
2: siap. Kok masih banyak
1: titip
2: ini?
1: Salam untuk kekasih saya loh.
2: Oh, siapa
1: Mas
2: kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
2: Abang Zek di Malaysia. Juga siap.
1: Sehat selalu.
2: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Gulis katanya.
1: Apakah ada next project?
2: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
3: Ya kalau melihat apa
2: animo.
3: Antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya. Enggak tahu sih ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti lebih cepat.
1: Ya, ya. Gitu. Dan promo lagi sih.
3: Iya, siap.
4: Terima kasih, ini kayaknya si Ali ini memang ya. Terima kasih doanya ya.
1: Siap, amin.
4: Ya, amin.
2: Oke.
3: Ya. Soalnya gini, jangan-jangan kita mengesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya. Ini duetnya ini.
2: Ya, siapa tahu ini jalan dari Yang Maha Kuasa. Siap kalau begitu. Waduh, enggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan untuk para pendengar
2: perusahaan di seluruh Indonesia dan mancanegara.
3: Ya, pastinya ya. Saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya. Mohon begitu. Di smart platform kita tolong nih.
1: Dunia belum kiamat.
3: Ya,
1: benar. Mumpung dunia belum kiamat.
3: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
2: Ya, kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
2: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri
2: sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Mas ya.
4: Siap,
2: dengan
4: senang hati.
3: Terima kasih juga sudah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Kita juga semua.
2: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
2: Sungguh. Sampai dengerin lagunya ya.
1: Oke.
2: Kalau begitu saya Yudi Ismail,
1: saya Ita Purnamasari.
2: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan.
2: Rabu depan ya.

0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tegar, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami. Hadirkan untuk Anda tadi sudah kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan. Kita bernama Sari dan Yudi Ismail ya di sajian malam ini, dan tentunya kami akan hadir menemani Anda di besok hari.

kita dapat berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4:55 melalui Pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Selamat mendengar. Terima kasih kebersamaan Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Joshua di Kulis Studio, teman-teman di Pemancar Studio Gunung Mona dan Baso pamit diri dari pendengar Anda, dan sampai jumpa lagi. Pendengar, sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

mendengarkan dimana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siar hari ini, Kamis 15 Oktober 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: 1. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini bersama saya Dea Safsafubun dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Di Maluku pagi ini edisi Kamis 15 Oktober 2026. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Kristiani di kesempatan pagi ini, Mutiara Pagi Kristen Protestan kami hadirkan untuk Anda, yang kami awali dengan lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian, menemani pendengar semuanya di saat ini. Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi ini, Anda yang baru bangun dan akan memulai dengan semua tugas dan pekerjaan Anda di hari ini. Berkat yang luar biasa diberikan oleh Tuhan untuk kita semua di hari yang baru, nafas kehidupan yang masih tetap kita nikmati hingga saat ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai semua tugas dan aktivitas Anda di hari ini dengan berkat-berkat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa.

Pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi Kristen Protestan dengan judul Iman Sejati Adalah Hidup Yang Diubahkan, disampaikan oleh Pendeta Yosef Watimena SSI. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Saudara, Mutiara Pagi Kristen Protestan di pagi ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Iman Sejati Adalah

berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas anugerahmu dan kasihmu senantiasa bagi kami. Dan sekarang kami akan membaca dan mendengar firmanmu. Curahkanlah Roh Kudusmu bagi kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk mendengar dan melaksanakan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Roma 12 ayat 1 dan yang kedua kita baca bersama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan.

Roma 12 ayat 1 dan yang kedua menegaskan bahwa ibadah yang sejati bukanlah sebatas ritual keagamaan mingguan yang dilakukan dengan tekun, melainkan ibadah yang sejati adalah merupakan bentuk penyerahan seluruh sikap hidup orang percaya di hadapan Allah. Rasul Paulus mengawali pengajarannya ini dengan menunjuk pada kemurahan Allah yang telah menyelamatkan manusia. Ketika seorang sungguh-sungguh percaya dan menerima kasih karunia tersebut, respon yang harus dilakukan adalah menyerahkan seluruh keberadaan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan. Penyerahan diri ini menjadi titik awal dari perjalanan iman yang nyata dan berdampak. Landasan utama dari penyerahan hidup ini adalah pengharapan yang teguh akan janji-janji Allah. Pengharapan Kristen bukanlah keinginan pasif, melainkan keyakinan yang kokoh bahwa Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia menuntun, menyertai, dan membimbing kita sebagai umat-Nya hingga akhir. Seseorang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus akan memiliki alasan yang kuat untuk tetap berdiri teguh di tengah berbagai tantangan dan persoalan hidup ini. Pengharapan inilah yang memberikan dorongan moral dan kekuatan batin untuk menjalani hidup ini sebagai anugerah Allah bagi kita. Dan untuk dapat mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah, maka Alkitab memberikan peringatan tegas agar kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dikatakan demikian karena kita semua tahu bahwa standar hidup seringkali mendorong manusia pada sifat mementingkan diri sendiri, ketidakjujuran, dan kompromi terhadap dosa. Karena itu, dikatakan bahwa jika orang yang mengaku percaya masih mengadopsi pola pikir dan perilaku yang sama dengan lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, maka sesungguhnya imannya perlu dipertanyakan kembali. Karena pengharapan yang sejati menuntun keberanian untuk tampil beda dan memegang teguh prinsip kebenaran sebagai orang percaya. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, proses untuk tidak menjadi serupa dengan dunia hanya dapat terjadi melalui perubahan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita harus pahami dengan baik bahwa Roh Kudus tidak pernah pasif, melainkan secara aktif menyentuh, menegur, dan merestrukturisasi pola pikir serta cara pandang kita tanpa pekerjaan dan penyertaan Roh Kudus. Manusia akan selalu gagal melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan lama yang merusak hidupnya. Pembaharuan pikiran inilah yang membedakan antara perbaikan moral luar semata dengan transformasi rohani yang mendalam. Karena itu,
perubahan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus melahirkan kepakaan rohani untuk membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Di tengah maraknya pilihan dan nilai-nilai penyesatan itu, maka orang percaya dimampukan untuk memilih apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna di mata Tuhan. Kepekaan ini tidak dapat secara otomatis, melainkan hasil dari hubungan yang erat dengan Tuhan dan ketaatan dan kesetiaan yang tulus dan sungguh-sungguh pada Allah Tuhan kita. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hasil dari pembaharuan pikiran ini akan nampak secara nyata dalam sikap hidup dan tindakan kita sehari-hari. Cara seseorang merespon tekanan, mengendalikan emosi, serta berkomunikasi dengan orang lain menjadi cermin dari kondisi batinnya itu. Karena itu, maka sikap jujur, kerendahan hati, dan kepedulian yang tulus menjadi bukti bahwa kuasa pembaharuan Allah sedang bekerja aktif di dalam dirinya. Iman yang hidup pasti membuahkan karakter yang dapat dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Sebagai orang Kristen, kita semua harus tahu bahwa penyertaan Roh Kudus juga memberikan kepada kita keteguhan dalam menjaga integritas di tempat kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika kita diperhadapkan pada kesempatan untuk mengambil jalan pintas yang tidak jujur, orang yang hidupnya diubah oleh Tuhan akan memilih untuk tetap taat pada firman Tuhan. Mereka tidak lagi digerakkan oleh rasa takut atau godaan dunia yang menyesatkan ini, melainkan oleh kerinduan untuk berubah. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, transformasi karakter ini merupakan sebuah proses pengudusan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Perubahan tidak terjadi dalam sekejap mata secara instan dan cepat, melainkan melalui keputusan-keputusan kecil setiap hari untuk menundukkan keinginan diri di bawah kehendak Kristus. Ketika terjadi kesalahan atau perbuatan dosa, maka orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan tinggal diam dalam rasa bersalah, melainkan segera akan bertobat dan bangkit kembali untuk menunjukkan perjalanan hidup dalam takut akan Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan juga memerdekakan orang percaya dari kecemasan akan masa depan. Ketika situasi di sekitar menawarkan ketidakpastian yang krisis, orang yang berhadapan kepada Allah memiliki ketenangan jiwa yang stabil. Mereka percaya bahwa Allah yang memanggil mereka adalah Allah yang sama, yang menyediakan segala kebutuhan dan melindungi langkah-langkah hidup mereka. Ketenangan batin ini menjadi daya tarik rohani yang membedakan mereka dari dunia.
sikap yang diubahkan ini pada akhirnya memberikan dampak nyata bagi kehidupan keluarga dan lingkungan sosial. Kasih, kesabaran, dan kemurahan yang terpancar dari diri orang percaya menjadi sarana untuk menyalurkan damai sejahtera Allah kepada orang lain. Orang-orang di sekitar dapat melihat dan merasakan keberadaan Allah bukan melalui teori, melainkan melalui sikap hidup yang bergerak dan konsisten. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kehadiran Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati orang percaya akan melahirkan kedisiplinan rohani yang konsisten. Membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, tidak lagi dipandang sebagai beban atau ritual formalitas semata, melainkan menjadi kebutuhan untuk mengisi jiwa kita sebagai orang percaya. Melalui sarana-sarana ini, pikiran orang percaya terus dibaharui oleh Roh Kudus agar tetap sejalan dengan kehendak Allah. Proses pembaharuan ini menuntut kerjasama dan keaktifan serta ketaatan aktif dari pihak manusia sebagai orang percaya. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk tidak memendamkan dorongan kebaikan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hatinya. Ketika Roh Kudus menegur sesuatu kesalahan atau menggerakkan untuk berbuat baik, maka ketaatan yang cepat akan mempercepat proses kedewasaan rohani seseorang. Penting bagi setiap orang percaya untuk secara rutin melakukan evaluasi diri di hadapan Tuhan. Apakah sikap hidup yang dilakukan selama ini sudah mencerminkan persembahan yang kudus dan berkenan, ataukah masih ada area kehidupan yang dipertahankan dalam pola lama? Evaluasi yang jujur ini membantu menjaga agar proses pertumbuhan rohani orang percaya tidak berhenti di tengah jalan, tetapi terus mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Pengharapan Kristen yang sejati selalu memandang jauh ke depan pada kegenapan Injil Allah. Kesadaran bahwa hidup di dunia ini hanya sementara akan memberikan peringatan serta mendorong orang percaya untuk menggunakan waktu, tenaga, dan pikirannya pada hal-hal yang bernilai kekal. Pengharapan akan masa depan bersama Tuhan Yesus Kristus memberikan makna dan arah yang jelas bagi setiap perjuangan iman orang-orang percaya di dunia ini. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, pada akhirnya kehidupan orang percaya yang dibangun di atas Roma 12 ayat 1 dan 2 adalah kehidupan yang terus mengalami pemulihan dan pembaharuan, dipimpin oleh Roh Kudus dan diteguhkan oleh pengharapan yang hidup. Maka kita selaku orang percaya dipanggil untuk menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Marilah kita terus memberi diri untuk diubahkan sehingga seluruh keberadaan kita senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup ini, senantiasa
memberkati.

0: 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, jelang pukul 6 akan disampaikan dinamika Maluku Pagi.

0: setelah terjadi kejadian beberapa kali kebakaran hutan itu, kita sudah informasikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit.
1: Yang dipercaya dan masyarakat, yang diusulkan oleh masyarakat untuk mewakili mereka yang menjadi mitra kepala desa bersama dengan di tingkat kota, wali kota.

0: ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubun, inilah Dinamika Maluku Pagi selengkapnya edisi Kamis 15 Oktober 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, PT Taspen Kantor Cabang Ambon mengimbau seluruh peserta pensiun untuk tetap waspada terhadap maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Selain itu, para pensiunan juga diminta untuk terus melakukan autentikasi data diri secara rutin pada awal bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting dilakukan guna memastikan kelancaran hak dan pencairan dana pensiun bulanan. Menyikapi kondisi cuaca dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini, Taspen Ambon mengingatkan peserta untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Untuk mempermudah proses autentikasi tanpa harus terpapar asap, para pensiunan dapat memanfaatkan aplikasi andal by Taspen. Layanan digital ini dirancang agar autentikasi dapat dilakukan dari rumah secara lebih aman, mudah, dan nyaman tanpa perlu datang ke kantor bayar. Branch Manager Taspen KC Ambon Dina Andriani menegaskan agar peserta tidak membagikan data pribadi seperti kode OTP, PIN maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal. Taspen tidak pernah memungut biaya atau meminta data rahasia untuk layanan autentikasi. Jika menemukan hal yang mencurigakan, masyarakat diimbau segera melapor melalui call center resmi Taspen di nomor 1500919 atau mengakses laman resmi Taspen. Kasus ISPA di Kota Ambon meningkat sejak September hingga Oktober 2026 dipengaruhi musim kemarau dan dampak karhutla. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Ambon mengalami peningkatan sejak September hingga Oktober 2026 di tengah kondisi musim kemarau dan dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat sekitar 3.000 kasus ISPA pada September hingga Oktober dan meningkat dibandingkan Agustus yang mencapai sekitar 2.800 kasus. Kepala Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon Rimas Tawa mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat berdasarkan laporan mingguan dan tren peningkatan juga mulai terpantau pada awal Oktober 2026. Menurutnya, peningkatan kasus ISPA tidak hanya berkaitan dengan dampak kabut asap karhutla, tetapi juga kondisi kekeringan akibat

0: Kasus ISPA di Kota Ambon selama Januari hingga September 2020 mencapai sekitar 25.670 kasus. Dinas Kesehatan pun terus memantau perkembangan kasus melalui laporan harian dari puskesmas dan rumah sakit untuk memastikan masyarakat memperoleh penanganan sedini mungkin.
1: Dan memang kita dalam setelah terjadi kejadian beberapa kali kebakaran hutan itu, kita sudah informasikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit untuk selalu memonitor terkait dengan kasus-kasus ISPA atau kasus-kasus terkait dengan dampak asap ini di masyarakat.
0: Kami selalu menambahkan, Dinas Kesehatan Kota Ambon juga mengintensifkan edukasi mengenai pencegahan gangguan pernapasan akibat paparan asap. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak, menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mengalami keluhan gangguan pernapasan. Demikian Lunita Bukur melaporkan.
2: Saudara, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing mengancam kelestarian sumber daya laut di Kepulauan Lusipara, Maluku. Kondisi geografis yang terpencil serta minimnya pemukiman penduduk membuat kawasan yang kaya akan potensi laut dan habitat penyu ini terbilang sulit dijangkau oleh pengawasan rutin. Situasi tersebut kerap dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab, termasuk pemilik kapal-kapal besar dari luar Maluku untuk mengeksploitasi perairan setempat. Menanggapi ancaman tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku bersama mitra strategis menjadwalkan survei intensif di perairan Lusipara selama 29 hari sepanjang Oktober 2026. Dengan mendukung armada kapal khusus, tim gabungan disiagakan untuk mengumpulkan data kondisi ekosistem serta memetakan titik-titik rawan yang membutuhkan perlindungan dan pengawasan ekstra. Kepala DKP Provinsi Maluku Erawan Asikin menegaskan bahwa survei ini merupakan langkah krusial dalam menyusun rencana konservasi laut secara berkelanjutan. Melalui pengawasan yang lebih terarah dan perlindungan ekosistem yang tepat, pemerintah daerah optimistis dapat menekan maraknya penangkapan ikan ilegal demi menjaga kelestarian laut Maluku bagi generasi mendatang. Ombudsman RI melakukan pemantauan layanan di RSUD M. Haulusi Ambon dan meminta pihak rumah sakit untuk benahi pelayanan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Naendi Jaweng bersama tim perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku melakukan pemantauan pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. M. Haulusi Ambon. Pemantauan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam pemenuhan standar pelayanan dan hak pasien. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketersediaan obat dan mekanisme pemenuhan kebutuhan obat bagi pasien agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat. Dalam pemantauan tersebut, Robert menekankan pentingnya kejelasan tanggung jawab rumah sakit apabila keluarga pasien harus membeli obat di luar rumah sakit akibat kekosongan persediaan. Sampaikan pemenuhan kebutuhan obat tidak semestinya menjadi beban yang dialihkan kepada keluarga pasien tanpa kepastian penyelesaian.
4: Sebenarnya, apakah pertama adalah kalau alasannya dia teknis, pasien lagi jauh di tempat sakit, sembuhan dia tidak hadir, maka kita bisa tahu atau kemudian kami bisa melanjutkan proses bertemu yang bersangkutan. Dua adalah, nah ini yang sedang kita lakukan sekarang, itu kalau alasannya itu tidak sekedar substantif, bahkan secara terang benderang kan yang bahasa saya memilih adalah perlawanan, maka kita pilih ini sudah dengan undang-undang untuk melakukan pemanggilan paksa. Dalam pemanggilan paksa itu dapat meminta bantuan pihak kepolisian.
3: Selain ketersediaan obat, pemantauan juga mencakup keterbatasan sumber daya manusia termasuk tenaga dokter serta kondisi sarana dan prasarana rumah sakit. Kepastian hukum atas status aset tanah dan bangunan turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama ini. Sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat dari berbagai kabupaten kota di Maluku, RSUD Dr. M. Haulusi memerlukan dukungan dan komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Robert menegaskan bahwa hasil pemantauan dan masukan masyarakat perlu menjadi dasar evaluasi yang ditindaklanjuti melalui langkah konkret. Untuk itu diperlukan kolaborasi antara penyelenggara pelayanan dan pemerintah agar berbagai persoalan yang ditemukan tidak berhenti pada tahapan evaluasi, tetapi menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan. Melalui pemantauan ini, Ombudsman Republik Indonesia mendorong perbaikan pelayanan di RSUD Dr. M. Halusi secara berkelanjutan dengan memastikan pemenuhan hak pasien, ketersediaan obat, serta dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia agar masyarakat Maluku memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Saudara, kabut asap tebal yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Ambon, Maluku, berdampak langsung pada kelumpuhan aktivitas warga di kawasan pesisir Dusun Batu Lubang, Negeri Hatiwe Besar. Suasana di tepi pantai yang biasanya ramai oleh gelak tawa anak-anak yang bermain dan mandi pada sore hari, kini tampak sepi akibat larangan dari para orang tua demi menjaga kesehatan. Dampak serupa juga dirasakan oleh para nelayan setempat. Salah seorang nelayan, Dialon Helaha, mengungkapkan bahwa pekatnya kabut asap membuat mereka memilih untuk tidak melaut dan mengurungkan niat memancing atau menjala ikan di siang hari, serta beralih memanfaatkan waktu luang untuk memperbaiki jaring yang rusak. Lumpuhnya aktivitas pesisir ini membuat warga berharap agar musibah kabut asap dapat segera mereda dan tertangani. Warga menginginkan kondisi udara di Kota Ambon kembali bersih, sehingga seluruh kegiatan masyarakat, baik aktivitas nelayan mencari nafkah maupun ruang bermain anak-anak di pesisir, dapat kembali normal. Pembangunan fisik puluhan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Seram bagian timur segera dilakukan pada Oktober tahun ini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yasin Kalderak.

0: fisiknya itu nanti di bulan Oktober ini insya Allah akan sudah mulai dengan pembangunan infrastrukturnya berupa tambatan perahu, pabrik es, tempat pendaratan ikan, gedung pengelola untuk KNP Penyangga. Sementara untuk KNP Hub yang berada di Geser dan Amaskaru, tambahannya adalah berupa kursor ya.
1: Anggota DPR

selaku wakil rakyat kita mengapresiasi salah satu program nasional Prabowo Subianto, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, kita berharap supaya Kampung Nelayan ini harus berkelanjutan, karena kita di Seram Bagian Timur kan identik dengan kepulauan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, tiga nelayan asal Pulau Gorong, Kabupaten Seram bagian timur Maluku yang sempat dilaporkan hilang kontak sejak akhir pekan lalu. Ketiga korban yakni Aci Rumadai, Lahya Rumalolas, dan Ramon Rumbaru ditemukan oleh nelayan setempat terombang-ambing di perairan Teluk Tawo, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, sekitar 253 mil laut dari lokasi awal mereka bertolak. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafa menjelaskan bahwa speedboat berpenumpang tiga orang tersebut awalnya berlayar usai mengantarkan anggota keluarga yang sakit ke Bula pada Jumat lalu. Namun saat perjalanan pulang menuju Pulau Gorong pada Sabtu pagi, kapal tak kunjung tiba di tujuan. Laporan dari pihak keluarga langsung ditindaklanjuti oleh tim SAR gabungan melalui operasi penyisiran darurat mengarungi cuaca berkabut dan gelombang laut setinggi 1,25 meter. Setelah menerima konfirmasi penemuan dari pihak keluarga, tim SAR memastikan ketiga nelayan tersebut telah dievakuasi ke distrik Kokoda untuk mendapatkan perawatan medis. Dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR yang melibatkan gabungan personel Basarnas, Polairut, Polsek Gorong, dan masyarakat setempat secara resmi dinyatakan selesai. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena minta pemerintah desa gali potensi ekonomi dan tingkatkan pendapatan asli daerah. Asli desa. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rauda Autana.
1: Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mendorong pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi ekonomi guna meningkatkan pendapatan asli desa. Pesan tersebut disampaikan Bodewin saat melantik anggota BPD Negeri Lama, Desa Poka, dan Desa Wayame di ruang unit layanan administrasi. Ula Balai Kota Ambon Bodewin mengatakan pemerintah desa saat ini dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan dan juga tantangan yang ada, termasuk dalam pengelolaan anggaran serta upaya meningkatkan sumber pendapatan desa. Menurutnya, desa tidak hanya bergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Pemerintah desa perlu melihat peluang dan potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Dijelaskan, setiap desa memiliki karakteristik dan juga potensi yang berbeda. Oleh karena itu, kepala desa bersama BPD perlu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi serta peluang ekonomi di wilayah masing-masing. Bodewin juga berharap anggota BPD yang baru dilantik dapat berkolaborasi dengan kepala desa untuk merancang program yang produktif dan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2: Yang dipercayakan masyarakat, yang diusulkan oleh masyarakat untuk mewakili mereka, ya, maka dimiliki kepala desa bersama dengan gubernur kota, wali kota, dan DPRD kota. Kira-kira seperti begitu. Walaupun memang ruang lingkup suatu tugas itu berbeda-beda, tapi intinya ada di situ penyeimbang. Menjadi penyeimbang bukan menjadi musuh, bukan menjadi lawan. Menjadi mitra itu berarti duduk bersama, bicara baik-baik, ada masalah selesaikan dengan baik. Supaya apa? Supaya yang penting adalah kondusivitas di tiap desa itu terjamin, supaya tugas-tugas yang tadi itu bisa berjalan dengan baik.
1: Wali Kota Ambon juga menegaskan pengelolaan potensi desa harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah, tetapi juga didukung kemampuan desa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu dikatakan, inovasi dan kerjasama seluruh unsur pemerintahan desa menjadi kunci untuk memastikan pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di tengah berbagai keterbatasan. Rauda Utani melaporkan.
0: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 GSR terus memperkuat sinergi keamanan dengan menggelar kegiatan sambang dan coffee morning bersama personel Koramil dan Polsek GSR. Pertemuan strategis namun santai ini digelar untuk menyamakan persepsi serta mempercepat jalur koordinasi dalam deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Kepala Lapas GSR Nober Hasanda menegaskan bahwa kolaborasi bersama TNI dan Polri merupakan langkah preventif yang krusial demi menciptakan iklim yang aman dan kondusif. Dengan situasi yang terkendali, seluruh program pembinaan kepribadian maupun kemandirian bagi para warga binaan dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan. Dukungan penuh juga disampaikan pihak kepolisian dan TNI yang berkomitmen mengawal stabilitas internal lapas melalui patroli rutin serta kesiapan bantuan pengamanan darurat. Melalui kerjasama terintegrasi ini, Lapas Geser optimis dapat mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan harmonis guna menyukseskan proses reintegrasi sosial warga binaan ke masyarakat. Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil mencatatkan capaian aktivasi identitas kependudukan digital IKD menembus angka 31% melalui target nasional yang ditetapkan sebesar 30%. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
3: Masyarakat ini mereka mulai menyadari manfaat dan fungsi daripada IKD

0: Dukcapil Kota Ternate saat ini sudah mencapai aktivasi KD itu jumlahnya kalau di dalam angka itu sudah 48.709 ya, atau 31%. Jadi dari jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman, jadi yang perekaman KTP itu jumlahnya 157.114 jiwa. Nah, jadi yang dimaksud dengan 31% itu jadi 31% dari 157.114 jiwa yang sudah punya KTP.
1: Selain itu di

0: Febri.
1: Jadi sedangkan sisanya ini yang belum aktifasikan itu masih cukup banyak. Jadi sekalipun kita sudah melampaui target nasional, bukan berarti berhenti sampai di sini. Jadi ini akan terus kita lakukan karena ke depan IKD ini akan menjadi pintu masuk utama untuk berbagai layanan publik ya, atau SSO, single sign on.

0: survei itu melaporkan.
1: Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan ganti rugi kepada masyarakat penambang galian C yang terdampak kebijakan penertiban tambang ilegal. Desakan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat di Dobo yang mempertemukan pihak legislatif, Dinas Lingkungan Hidup Perwakilan Mahasiswa, serta massa penambang terdampak. Selain pembayaran ganti rugi atas material batu dan pasir yang tidak bisa dijual, DPRD Aru juga meminta pemerintah daerah untuk segera menyediakan lapangan kerja alternatif bagi warga yang kehilangan mata pencaharian. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Aru, Apris Mukujei, memastikan bahwa anggaran ganti rugi telah disetujui dalam APBD perubahan tahun 2026 dan tinggal menunggu mekanisme pencairan. Wakil Ketua DPRD Aru, Udin Belsikawai, menegaskan bahwa seluruh kesimpulan rapat akan segera diserahkan secara tertulis kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti. Pihak DPRD berjanji akan mengawal proses ini hingga tuntas, seraya menghimbau masyarakat terdampak untuk tetap tenang menunggu realisasi ganti rugi serta penyediaan pekerjaan baru dari dinas terkait. Berita terakhir, Festival Pesona Metikei 2026 akan dimulai pada minggu ketiga Oktober ini. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
2: Festival Pesona Metikei menjadi salah satu agenda tahunan yang telah dilangsungkan selama beberapa

0: festival pesonan pakaian lewat media sosial yang dilakukan oleh masyarakat menjadi nilai tambah di mata nasional.
1: Jadi untuk momentum ini saya juga meminta dukungan dari semua pencinta pariwisata Kei dan Maluku Tenggara. Di mana saja Anda berada, kalau Anda cinta dengan festival kebanggaan kita, festival pesona Mudik Kei, maka jangan sungkan-sungkan untuk berbagi, bercerita tentang apa saja kegiatan yang ada pada festival pesona Mudik Kei. Karena salah bagian dari penilaian indikatornya adalah bagaimana media sosial digitalisasi terhadap event dimaksud.
0: Festival pesona Mudik Kei tahun 2020 masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN. Dengan Ngerbolat atau Pasir Panjang sebagai lokasi utamanya, festival pesona Mudik Kei akan diisi dengan Ngerbolat, Ban Kurkurat dan Lomba Mancing, Karnaval Budaya, Lomba Goyang Mudik Kei, Pameran Ekonomi Kreatif, Lomba Videografi dan Fenomena Mudik Kei. Melalui Terbang melaporkan.

Dan saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026 diantaranya. Kasus ISPA di Kota Ambon meningkat sejak September hingga Oktober 2026 dipengaruhi musim kemarau dan dampak karhutlah. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena minta pemerintah desa gali potensi ekonomi dan tingkatkan pendapatan asli desa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: tak seorang kan meraih. Tidak juga kau. Tak perlu sedang-sedang itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang perih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Musik tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apung, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, di pagi ini info pagi informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di saat ini hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi yang pertama kami hadirkan untuk Anda, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menerpa negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, tak hanya menghanguskan kawasan hutan, tetapi juga merusak perkebunan milik warga setempat. Sekretaris Negeri Saleman Ramli Laluhun mengungkapkan bahwa karhutla yang melanda wilayahnya selama sebulan terakhir telah menghanguskan lebih dari 5.000 pohon cengkeh dan pala milik masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan sejak sebulan terakhir ini sudah menghanguskan lebih dari 5.000 pohon cengkeh dan pala milik warga di Saleman. Ramli mengaku kebun cengkeh miliknya yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian keluarga turut ludes terbakar dalam musibah tersebut. Hingga Rabu siang, titik api dilaporkan masih berkobar di beberapa lokasi kawasan hutan desa. Untuk mengantisipasi penyebaran api yang kian meluas, seluruh elemen masyarakat digerakkan ke lokasi kebakaran. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri.

Pendengar, kita masih terus di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda. Saudara, informasi selanjutnya, seorang kru kapal layar motor KLM Sea Safari mengalami pendarahan akibat kecelakaan kerja saat hendak menurunkan boot menggunakan crane di tengah perairan Laut Banda pada 13 Oktober 2026 malam. Korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR dan dibawa ke Ambon untuk mendapatkan perawatan medis. Informasi kecelakaan tersebut diterima Command Center Basarnas Ambon dari agen kapal Paul sekitar pukul 3 WIT pada Rabu 14 Oktober 2026. Pelapor meminta bantuan evakuasi medis terhadap kru kapal yang mengalami pendarahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Command Center Basarnas Ambon langsung berkoordinasi dengan Nakoda KN SAR Abimanyu dan agen kapal untuk menentukan titik temu. Setelah titik temu diperoleh, KN SAR Abimanyu dikerahkan sekitar pukul 4 WIT menuju Laut Banda dengan jarak sekitar 55,54 mil laut ke arah utara dermaga Brin Ambon. Kepala Seksi Operasi Basarnas Ambon, Andri Aswan Henaulu Eskom, yang memimpin langsung operasi SAR, mengatakan tim melakukan komunikasi radio dengan KLM Sea Safari selama perjalanan untuk memastikan posisi terakhir. Dan saudara, operasi SAR ini melibatkan kasih operasi, personel rescuer, serta anak buah kapal KN SAR Abimanyu. Sementara itu, kondisi cuaca di lokasi operasi dilaporkan berkabut dengan angin tenggara berkecepatan 17 knot dan tinggi gelombang sekitar 1,25 meter. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

pikiran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan

perjuangan mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Layla, dan juga Fatimah. Maryam merupakan seorang perempuan

sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, serta

awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

pagi ini. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk ke Indonesia. Anda yang sementara bersiap-siap untuk menjalankan aktivitas, bahkan Anda yang saat ini sudah berada di tempat tugas, semangat pagi untuk semuanya. Dan saudara, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, menemani Anda semuanya yang masih tetap bersama kami. Saudara, pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi Maluku Tengah menyusun peraturan daerah Perda tentang perlindungan tenaga kerja lokal yang mewajibkan setiap investasi mengakomodasi sekurang-kurangnya 70% pekerja lokal. Kebijakan ini disiapkan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku sekaligus memastikan kehadiran investasi memberikan manfaat bagi tenaga kerja daerah. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Santi Tetol mengatakan, perlindungan tenaga kerja lokal perlu menjadi perhatian di tengah masuknya berbagai investasi dan proyek strategis nasional PSN ke Maluku. Menurutnya, masyarakat lokal harus memiliki kesempatan yang jelas untuk terlibat dalam berbagai proyek pembangunan di daerah. Ia mengungkapkan penyerapan tenaga kerja lokal pada sejumlah proyek nasional masih perlu ditingkatkan. Ia mencontohkan penyerapan pekerja lokal pada proyek Petrosi baru berada di kisaran 11%. Menurutnya, penerapan kuota tenaga kerja lokal harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, keberadaan Balai Latihan Kerja BLK dan lembaga pelatihan lainnya perlu dioptimalkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Nah, dan kebersamaan kita di info pagi informasi seputar Maluku, pendengar, tersisa beberapa menit lagi. Dan informasi terakhir sepanjang September 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon mencatat sebanyak 48 kasus kebakaran yang terjadi di Kota Ambon. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon Alfredo Jansen Hehamahua mengatakan, mayoritas kasus yang ditangani merupakan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Ambon. Menurutnya, selain karhutla, petugas juga menangani kebakaran akibat pembakaran sampah serta kebakaran rumah dan bangunan. Dijelaskan kondisi cuaca panas dan kekeringan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu faktor yang meningkatkan potensi terjadinya kebakaran lahan. Alfredo juga menyebutkan nilai kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dari seluruh kejadian kebakaran sepanjang September. Alfredo mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca yang masih panas dan kering. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama di lokasi yang berpotensi memicu meluasnya api. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan pendengar, akhirnya sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, opini publik kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, menemani Anda semuanya. Dan di pukul 8 pagi nanti saudara, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam dialog aspirasi seribu pulau langsung dari RRI Bula. Dan di opini publik pagi ini kami memberikan kesempatan kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami, line telepon 3834921 dan juga di line WhatsApp 0813-5624-5886 terkait dengan topik kita, kabut asap Kepung Bula, bagaimana antisipasi pemerintah daerah? Kabut asap Kepung Bula, bagaimana antisipasi pemerintah daerah? Dan saudara, di pagi ini Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 3834921, juga di 0813-5624-5886. Menemani Anda semuanya di pagi ini yang ingin bergabung bersama kami.

Ya, pendengar tembang lawas ya dari Gomblo Kugadaikan Cintaku yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Semoga membangkitkan semangat Anda di pagi ini dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan saudara, topik kita di pagi ini yang nanti akan dibahas dalam dialog aspirasi 1000 pulau pukul 8 pagi dari RRI Bula, yaitu kabut asap Kepung Bula, Seram bagian timur, bagaimana antisipasi pemerintah daerah. Dan pendengar, kita ketahui bersama bahwa pemerintah Kabupaten Seram bagian timur, SBT, dan pemerintah Provinsi Maluku mengambil beberapa langkah antisipasi utama untuk menghadapi kabut asap di Kota Bula. Di antaranya seperti pembagian masker prioritas. Dan Dinas Kesehatan SBT, saudara, membagikan masker secara terbatas dengan memprioritaskan kelompok rentan seperti bayi, balita, kemudian ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan. Langkah antisipasi selanjutnya yaitu mengeluarkan imbauan kewaspadaan. Yang pasti, Pemkab SBT merilis 5 poin imbauan bagi masyarakat yang meliputi anjuran memakai masker saat di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas luar rumah terutama pada pagi hari, serta menghindari pembakaran terbuka. Langkah antisipasi yang berikut yaitu pemeriksaan kesehatan gratis, di mana warga yang mengalami gejala seperti sesak napas, batuk terus-menerus, atau nyeri dada diminta untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian langkah antisipasi yang berikut yaitu penguatan pemantauan oleh Pemprov Maluku, di mana pemerintah Provinsi Maluku memperkuat pemantauan kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta Gubernur Maluku memberikan kebijakan kerja dari rumah WFH selama 3 hari bagi jajaran tertentu untuk mengurangi risiko ISPA. Dan tentunya langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku ini sesuatu yang sangat berarti ya untuk masyarakat. Nah, Anda yang mau bergabung bersama kami, saudara, silakan di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dan di pagi ini, Anda yang ingin bergabung untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita. Dan saudara, nanti di pukul 8 pagi, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Aspirasi 1000 Pulau yang menghadirkan narasumber Bahrun Weular Tavela, Kepala BPBD Kabupaten Seram bagian timur, kemudian Punira Kliwalaga, PLT Kadis Kesehatan Kabupaten Seram bagian timur, dan Suhartini, Ketua IBI Kabupaten Seram bagian timur. Di pukul 8 pagi, Dialog Aspirasi 1000 Pulau Korwil Nusantara 3 yang meliputi RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Langgur, RRI Saumlaki, dan RRI Bula. Silakan saudara, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan kami memberikan kesempatan kepada Anda di pagi ini untuk bergabung bersama kami, memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini.

Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri jika keluhan berlanjut. Jaga kesehatan, lindungi keluarga, gunakan masker, hindari asap, dan cegah kebakaran hutan dan lahan.

Ya, pendengar, kita masih tetap di opini publik. Anda yang mau bergabung, silakan di 3834991, juga di 081356245886 untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda di pagi ini.

0: Setiap anak memiliki mimpi, dan pendidikan membantu membuka jalan untuk mewujudkannya. Sekolah Garuda hadir sebagai bagian dari upaya menghadirkan pendidikan berkualitas dan membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang dan berprestasi. Karena anak Indonesia berhak memiliki kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan mengejar cita-cita. Sekolah berkualitas, generasi berdaya, Indonesia berjaya. Mari dukung pendidikan untuk masa depan Indonesia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini, sampai di sini sudah opini publik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Dan saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog aspirasi seribu pulau langsung dari RRI Bula, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
2: Tingkat kepemimpinan kepolisian daerah Polda Maluku resmi berganti. Irjen Pol Suwondo Nainggolan dipercaya menjabat Kapolda Maluku menggantikan Komjen Pol Dadang Hartanto yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Metro Jaya. Suwondo sebelumnya menjabat sebagai asisten logistik Aslok Kapolri, dengan penunjukannya sebagai Kapolda Maluku menandai dimulainya kepemimpinan baru di tengah tantangan keamanan wilayah kepulauan yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan karakteristik masyarakat. Sejumlah agenda strategis menanti kepemimpinan baru Polda Maluku, mulai dari menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, menjaga konflik sosial, memperkuat penegakan hukum hingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Masudi mengatakan, Sertijab merupakan bagian dari pembinaan organisasi Polri sekaligus momentum untuk memperkuat kesinambungan program kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar terus menjaga persaudaraan, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan kepada

Terima kasih pendengar, Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Seribu Pulau langsung dari RRI Bula. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
0: Yang ingin kita sampaikan di pagi hari ini, sumber asap yang terjadi dan menghubung Kecamatan Bula dan sekitarnya adalah yang pertama akibat kebakaran hutan. Terus yang kedua, kabut asap yang melanda Kecamatan Bula dan sekitarnya, khususnya Kabupaten Seram bagian timur, adalah kiriman asap kiriman. Iya, pertama dari kita dari terjadi di Melikutinya dan dari Papua. Jadi karena ditambah dengan dibawa oleh angin yang sangat kencang sehingga kita sering terpapar oleh kondisi ini. Yeah. Alhamdulillah kemarin antisipasi dari pemerintah daerah setelah kami mengadakan rapat bersama Pasekda, beliau menginstruksikan kita pembentukan posko untuk di setiap sudut-sudut kota, protokol dan sebagainya sekarangnya untuk persiapan apabila terjadi kondisi ini, kita dilakukan pembagian masker untuk masyarakat, terus diinstruksikan kepada semua upaya paling tidak berpartisipasi dalam mengatasi hal tersebut. Alhamdulillah kami dari pemerintah daerah melalui Kadis Kesehatan mungkin beliau telah melakukan pembagian masker duluan untuk para anak sekolah dan sekitarnya, terus diikuti dengan kami dari BPBD. Hasil kemarin kami melakukan pembagian masker untuk pengendara kendaraan roda 2, roda 4 dan pejalan kaki, paling tidak mengurangi risiko ISPA apabila terjadi pada mereka. Demikian yang perlu sampaikan.
1: Terima kasih. Artinya untuk wilayah SBT juga bisa nggak terpantau bahwa ada masih ada titik-titik api di untuk wilayah SBT? Selain tadi ada asap kiriman dari Maluku Tengah dan di Papua.
0: Untuk SBT ada spotnya masih terjadi di Kecamatan Teluk Warung. Kemarin ada 1-2 titik yang terjadi kebakaran. Tapi alhamdulillah kemarin terjadi hujan, itu paling tidak mengurangi kebakaran yang terjadi. Memang kesiapsiagaan dari damkar memang stay untuk bisa mengurangi persoalan-persoalan tersebut.
1: Oke.

0: di sosial media itu orang berteriak tentang dinas kesehatan, mana dinas kesehatan? Apa yang sudah dilakukan oleh dinas kesehatan?
1: Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Hanya saja mungkin apakah medianya yang kurang kuat ataukah memang
0: kurang informasi?
1: Ya, mungkin seperti atau mungkin ya bisa saja yang mengomentari itu yang tidak mengikuti kami, karena sebetulnya media kami juga terus bekerja. Dan yang sudah kami lakukan yang pertama tentu memperkuat protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan di sini yaitu ya membatasi untuk tidak aktivitas di luar rumah, kemudian ketika kalau memang harus keluar rumah maka harus menggunakan masker dan lain-lain sebagainya, kemudian di rumah juga mungkin jendela, pintu dan lainnya. Nah itu

terakhir yang dilanjutkan dengan surat edaran kami, surat yang kami keluarkan bahwa minggu kemarin tepatnya, nah itu memang pengukuran kualitas udaranya itu memang sudah tidak baik-baik saja, bahkan di beberapa titik itu kita sudah masuk ke

kurang dari 25 mikrogram, tetapi itu sudah di angka bahkan ada yang sampai di atas angka ratusan, bahkan ada yang sampai 500-700 gitu ya. Dan selanjutnya saya laporkan dan sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BPD, Pak Sekda memimpin rapat dan antisipasi apa yang kami lakukan. Dan sebetulnya di hari dua hari yang lalu ya, itu sebetulnya pemerintah daerah itu sudah mau menetapkan ya Pak BPD ya. Nah, tetapi alhamdulillah hujan dan ini tentu sangat berpengaruh dengan kualitas udara. Untuk memastikan itu, maka insya Allah hari ini sebetulnya jam 7.30 tadi teman-teman dinas juga sedang melakukan pengukuran kembali. Tetapi pada saat proses pengukuran itu hasilnya 6 jam setelah pengukuran. Jadi mungkin nanti di jam 2 atau jam 3 sore, nah itu kita sudah bisa mengupdate bagaimana kualitas udara. Dan bukan hanya di Bula, serentak kami melakukan di seluruh kecamatan. Ya, 22 puskesmas kami bekerja untuk memastikan itu. Kalau hasil kemarin itu hampir merata. Sampai kami bingung juga kenapa, artinya kalau mengikuti media dan informasi yang ada, seperti misalkan di Gorong, itu kan kalau mau dilihat kebakarannya minim, tetapi kenapa kok tinggi juga? Nah, ternyata memang

0: kasat. Jadi masih
1: kriminal. Nah, kemudian yang dilakukan oleh dinas kesehatan juga yang berikutnya adalah kami melakukan pemantauan terhadap kasus ISPA, ya, infeksi saluran pernafasan atas, ya. Karena bentuk konkret dari dampak daripada masalah ini adalah muncul tidak penyakit ISPA-nya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sangat terkendali, artinya tidak ada kenaikan yang signifikan, ya. Bahkan kalau di 2025 itu kami jumlah kasusnya itu di angka 19.000 sekian gitu ya. Tetapi di 2026 ini memang ada peningkatan sedikit saja ya, sedikit saja di Kota Bule dan sekitarnya di 3 bulan terakhir.

0: Jadi intinya dinas kesehatan bukan cuma hanya membagi masker.
1: Oh, iya dong.
0: Juga situasi iklim.
1: Kami ingin bekerja tepat sasaran, iya, gitu ya. Okay. Tidak hanya kelihatan bagi-bagi masker, tapi kalau tidak tepat sasaran juga.
0: Okay. Nah, apa dinas kesehatan juga memberikan
1: iya dong.
0: Juga situasi iklim.
1: Kami ingin bekerja tepat sasaran, iya, gitu ya. Okay. Tidak hanya kelihatan bagi-bagi masker, tapi kalau tidak tepat sasaran juga.
0: Okay. Nah, apa dinas kesehatan juga memberikan rekomendasi ke dinas pendidikan untuk ke pemerintah daerah untuk meliburkan siswa-siswa ini?
1: Sebenarnya
0: ada ini.
1: Ya, betul, karena tadi berdasarkan pengukuran yang kami lakukan dan karena sudah masuk kepada fase berbahaya, maka kami berpikir dan kami menyarankan, menyurat kepada dinas pendidikan, baiknya anak-anak kita liburkan atau dimodifikasi model pembelajaran seperti apa, apakah bisa dengan daring dan lain-lain sebagainya, karena

0: tapi nanti ketika kami sudah mengupdate hasilnya, maka akan tentu akan kami konfirmasi dan akan kami sampaikan kembali hasil yang ada sebagai kebijakan dari Dinas Pendidikan terhadap anak-anak.
1: Oke. Okay. Ya. Oke, okay, selanjutnya kita dengar juga dari Ketua Ikatan Bidang Ibu.

0: saja yang sudah menunggu ini?
1: Baik, IBI Kabupaten Seram Bagian Timur sudah melakukan beberapa upaya dalam rangka mencegah komplikasi terhadap kesehatan akibat kabut asap ini. Dari awal-awal kejadian kami sudah berinisiatif bersama Dinas Kesehatan juga untuk membagi-bagikan masker. Sudah di Kota Bulas sendiri kita kalau tidak salah sudah 3 atau 4 kali kita lakukan. Kemudian di Kecamatan Gula Barat sudah 2 kali kami lakukan. Di yang akan kami jalan setelah ini adalah di Amar Sekaru, Kecamatan Pulau Gorong, kemudian di Nama, Kecamatan Siritan Wida Timur. Nah, kaitannya dengan ibu-ibu hamil, memang ibu hamil dan bayi sebagai concern dari bidan itu sendiri, kami terus memantau melalui Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas tentang dampak asap terhadap kehamilan maupun terhadap bayi balita seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan adanya gangguan kesehatan dalam hal ini misalnya ISPA sih, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, yang meningkat signifikan itu belum kami dapat laporan seperti itu. Juga kepada bidan-bidan di kecamatan-kecamatan sudah kami himbau untuk terus memantau kesehatan khususnya ibu hamil, bayi dan balita dan kelompok rentan lainnya seperti lansia begitu. Karena sebenarnya fokus kita itu fokus kita utama adalah ibu hamil, bayi balita, tetapi lebih dari itu sebenarnya tujuan kita, tujuan kehadiran kita adalah memberikan pendampingan, memberikan perlindungan dalam bentuk edukasi terhadap semua siklus hidup, begitu, semua siklus hidup, semua masyarakat. Dan kami berharap semoga apa yang kami lakukan, walaupun cuma sekedar bagi-bagi masker begitu, mudah-mudahan itu bisa berdampak baik terhadap masyarakat, khususnya untuk mencegah komplikasi kesehatan akibat kabut asap yang sebab.

0: itu betul sekali, karena memang kita ketahui bahwa ibu hamil, bayi balita ini merupakan kelompok rentan, di mana mereka akan dalam kondisi normal saja mereka tuh rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan, apalagi dalam kondisi sekarang kita yang sedang dilanda oleh kabut asap akibat kebakaran hutan ini.
1: Oke. Saya coba kembali ke

0: Ngomong kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, setelah mendapat rilis dari Dinas Kesehatan tentang kondisi kualitas udara, setelah kemarin memang kami melakukan penetapan maupun penetapan status tanggap darurat untuk kondisi ini, tapi ternyata setelah hari Selasa terguyur hujan. Terus saya standby dulu, setelah itu mungkin nih hari ini mungkin ada lagi deh kualitas udara yang telah disampaikan Ibu Kades tadi. Mungkin hari ini kalau memang kita lihat kondisi kualitas udara yang sudah tidak bisa lagi, hari ini juga kita menetapkan status tanggap darurat untuk 7 hari ke depan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak bisa kita prediksikan itu. Okay. Demikian.
1: Tadi sudah dijelaskan itu yang di Semendang dan yang dikerjakan oleh BPBD. Selain asap ini kan ada kekeringan. Banyak juga yang mempertanyakan sepertinya peran BPBD kurang.

0: APBD, sebenarnya setiap minggu kami selalu melakukan penyaluran air, iya. Tapi kita tidak mengekspos ke media. Ya, setiap sebab satu, kita sistemnya satu-satu. Satu hari penyaluran, pertama dari jam 10 pagi, sorenya jam 4, besoknya kami istirahat, okay. Besoknya lagi kita jalan lagi. Memang tiap hari kita jalan, tapi mungkin tidak terekspos. Iya, begitu. Kita selalu menyalahi masyarakat untuk penyediaan air.
1: Okay. Ya. Artinya itu juga tidak duduk diam.
0: Tidak bekerja
1: ya. Dalam senyap.
0: Ya. Mulai dari bulan Juni kemarin kita sudah distribusi terus.
1: Oke, ya. Oke. Kalau koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya BMKG dan lain-lain untuk memantau cuaca,
0: kita selalu berkoordinasi dengan BMKG setiap ada rilis perkiraan cuaca yang terbaru, perkiraan itu mereka selalu sampaikan ke kita di BMKG geser. Mungkin hari ini mereka juga sampaikan ke kami di kantor untuk kita diskusi lagi tentang persoalan kabut asap ini.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Ibu Kadis, Ibu Kadis Kesehatan. Tadi Ibu sempat singgung soal penyakit ISPA, ya. Yang terjadi asap, maka kebanyakan orang itu mengeluh soal ISPA. Tapi hasil pantauan di puskesmas-puskesmas ini
2: masih aman.
1: Masih aman?
2: Ya, puskesmas bunga saja yang agak bulan Agustus turun, bulan September ini ya.
1: Tapi ada?
2: Naik.
1: Ada ya?
2: Iya.
1: Oke. Nah, ada sebagian masyarakat itu yang

0: bagaimana harus memberikan edukasi agar tetap enjoy saja menghadapi situasi ini?
1: Ya, sebetulnya itu masalah mental kan ya, masalah mental. Yang pasti apa yang menjadi upaya kami dalam memperkuat protokol kesehatan itu selalu kami share terus ya, seperti itu. Bahkan misalkan seperti kemarin setelah curah hujan, nah itu juga cepat-cepat kami apa namanya publikasikan atau kami share untuk tidak baik kalau menampung air hujan pada saat itu ya, seperti itu. Tetapi kalau memang banyak yang tadi disampaikan bahwa ada kecemasan dan lain-lain, mungkin setelah ini akan kami buat lagi media promosinya agar kekhawatiran itu tidak terjadi.
0: Oke. Nah yang selanjutnya itu adalah terkait dengan kegiatan dinas kesehatan selain menggunakan masker, mitigasi suasana asap yang saat ini. Jadi kalau dari dinas kesehatan sendiri melihat intinya ini masih dalam keadaan normal-normal saja atau seperti apa?
1: Sesuai dengan hasil kami kemarin kan sudah tidak normal, ya. Artinya sudah tidak normal lagi untuk masalah kualitas udara. Makanya

0: informasi semacam ini?
1: Iya, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Kadis Kesehatan di awal, kami juga menganjurkan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian menggunakan masker jika memang harus keluar rumah, dan segera memeriksakan kesehatan apabila terdapat gejala-gejala ISPA, terdapat gangguan-gangguan kesehatan, apalagi sampai sesak nafas, langsung memeriksakan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Okay. Tapi sebaiknya sih sebelum terjadi sesak nafas misalnya, begitu ada gejala batuk-batuk seperti itu, harus segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
0: Yeah. Seperti itu. Di
1: puskesmas.
0: Ibu Kadis, kalau situasi seperti ini ada nggak misalnya ada atensi khusus untuk para nakes untuk lebih apa ya proaktif mental masyarakat ada perhatian?
2: Pasti ya, dalam bentuk kesiagaan tadi ya, harus standby, kemudian

0: depan langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kepala BPBD. Pak Kepala BPBD, kalau sejauh ini mulai bencana kebakaran hutan di Piringan sampai asam ini, ada nggak misalnya ada masukan-masukan yang kritis terhadap kinerja dari BPBD Sri Bagian Timur? Sudah secara langsung ataupun ya melalui WA atau pesan-pesan untuk misalnya ada BPBD di sini dan di situ?
1: Sampai saat ini tidak ada penyampaian-penyampaian yang miris terhadap kami. Ya. Kami selalu siap siaga untuk melayani apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Okay. Kebakaran hutan, kekeringan dan lain sebagainya.
0: Ya, kita tahan dulu, kita coba terima. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Bapak Joko.
0: Ya, Pak Joko, apa yang bisa disampaikan di pagi ini? Ada, kita punya tiga narasumber, ada Kepala BPBD, Ibu Kadis Kesehatan, sama Ketua ID.
2: Oh iya, makasih. Ini mungkin mau bertanya langsung kepada Ibu Kadis dan Ketua ID mungkin.
0: Ya,
2: perihal bagaimana kegiatan posyandu untuk wilayah SBT ya, dan untuk masyarakat, kira-kira dampak apa yang mungkin nyata terjadi untuk bayi, bagi bayi dan ibu hamil? Terima kasih.
0: Ini pertanyaannya untuk Ketua IB ya, atau
2: Ketua IB dan Ibu Kadis?
0: Oke. Okay. Oke. Okay, terima kasih.
2: Terima kasih.

prinsipnya itu sebetulnya kemarin pada saat pengukuran suhu udara sedang tidak baik-baik saja itu dan kami menunggu ketika sudah ada keputusan untuk dari BPBD, maka tentu ada

0: untuk jadwal-jadwal posyandu ini hari ini, bukan hari ini, tetapi setelah hari ini dengan adanya hasil terbaru, dan disitulah kami putuskan jika masih hasilnya sama atau tidak apa namanya, tidak jauh dari hasil sebelumnya, maka tentu akan kami modifikasi atau kami tetapkan jadwal posyandunya seperti apa. Nah, yang pasti apa namanya, akan digeser lah, tidak mungkin untuk keluar anak sekolah saja harus harus kita liburkan, apalagi ini bayi balita, ibu hamil yang sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh ketua IBI juga gitu ya. Ini kelompok-kelompok yang sangat rentan tentunya, dan insya Allah nanti akan kami informasikan ya.
1: Mungkin ditambahkan dengan kurang ini.
2: Iya, kami mungkin akan memperkuat fungsi bidan dalam hal ini. Jika misalnya hasil pengukuran dari Dinas Kesehatan itu keluar dan posyandu itu harus tetap jalan dalam fungsinya sebagai pemantau pertumbuhan dan perkembangan balita, mungkin kami akan melakukan kerjasama untuk bagaimana kunjungan rumah itu dapat dilakukan oleh kader-kader seperti itu. Itu jika hasil dari pengukuran udara dari Dinas Kesehatan nanti keluar, mungkin itu sih yang kami dapat sarankan kepada Dinas Kesehatan.
1: Baik, kita terima lagi Bapak Kades, Ibu Kades. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan mungkin bisa disampaikan secara langsung kepada kita narasumber?
3: Dengan Bu Rusdi Rumata di Kota Bura.
1: Rusdi Rumata, oke. Okay. Ya.
3: Oke, okay, lagi berarti saya bisa masuk ya.
1: Halo, mari.
3: Agar sedikit ke kita perspektif yang berbeda dari Pak Rusdi itu. Yang pertama, saya lebih mengerti soal pikiran di Kota Bura.

menjadi berarti memang sudah fungsi. Sebenarnya untuk distribusi ayam saja itu tidak apa ya, tidak bisa untuk menjawab masalah kekeringan. Dan harus pantau bahwa masyarakat itu sebenarnya kendalanya apa. Jadi banyak sumur-sumur yang kering dan memang hampir setiap kompleks itu kalau masih digali terus itu masih bisa dapat air. Beberapa hari yang lalu ada warga yang merasa untuk gali karena gali kalau ada beberapa kendalanya berkumpul pasti mendapat air, bahkan juga ada menunggu ya, mungkin sekali itu. Dan saya merasa ini pukulan telak gitu dari pemerintah. Nah, saya melihat banyak keluhan dari warga, seandainya kalau kita adakan

kalau difasilitas nanti kan itu maksudnya untuk harus secara swadaya soal pengelola ya dilakukan untuk pengelola daerah itu harus lihat fasilitasnya maksud saya catatannya dan ini sudah harus asumsi soal tetap pilih karena kita tidak tahu bahwa ini sampai kapan bahkan ada isu yang berkembang dan itu sampai Januari itu baru kita belum dapat pengukuran juga atau bisa kemarin pun juga tidak tahu makanya saya untuk

Indonesia itu sudah rapi. Tapi kalau kita lihat kan antar sudah di apa ya? Karena itu kan lapangan yang pertama itu dia. Saya mohon untuk jadi ada solusi yang tepat buat warga satu yang mengalami ini. Kita berbicara kepada dia. Di daerah Gorong itu ya sudah sampai saat ini kita sudah tidak sementara dan itu sudah begitu ya. Jadi kita bisa bikin dia dengan tidak berhasil. Saya rasa itu yang harus

0: kenapa dari muda ini?
1: Ya, untuk Pak Rusdi bahwa memang kita tiap minggu kita sudah drop sekitar 2 minggu terakhir ini full ke lapang. Tidak mungkin Pak Uci lewat-lewat mungkin nih, tidak berpapasan sama mereka mungkin lah. Atau bagus juga kontrol dari Pak Uci atas perkembangan ini. Terus untuk persoalan kekeringan ini bukan saja terjadi di Kabupaten Seram bagian timur, ini merupakan kejadian ini kejadian nasional, terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin kemarin dari kami dari BPBD pemerintah daerah kan mengajukan proposal ke BNPB untuk sumber bor. Alhamdulillah kita sudah dikasih ini, terus sampai sekarang kan kita tunggu tentang penetapan titik lokasinya. Setelah kita sampaikan titik lokasinya ke pusat, baru dari pusat bisa kucurkan kegiatan tersebut. Untuk Pak Uci, ya tetap setia dulu, tetap sabar dulu, kita semua pemerintah berusaha untuk melayani kepentingan masyarakat. Paling tidak juga kira-kira pemerintah tutup mata tentang persoalan kekeringan ini. Apa yang bisa kita berbuat, kita berbuat untuk masyarakat.

sobat dalam upaya untuk menyikapi situasi cuaca di wilayah buah. Selamat untuk anda yang bergabung lagi, kami tunggu di line terkait 0915 21 453. Saya jumpa kembali ke Ibu Pita.

0: kerja ini, bisa kualitas kerja itu bisa dijelaskan lebih.
1: Ya, sebetulnya bukan kualitas ya. Kami itu sebut apa ya? Itu untuk suhu ruangan, kualitas udara ruangan ini. Ya, kalau kualitas udara di luar sebetulnya ini gawainya.

0: Ya, kami lakukan door to door untuk setiap rumah, tidak ya. Tetapi memang sasarannya adalah pelayanan publik, dan memang ada beberapa juga sampel rumah yang kami lihat ada bayi belitanya, kemudian yang ada ibu hamilnya. Intinya adalah kita bekerja mempersempit atau mapping sesuai dengan skala prioritasnya, seperti itu. Okay. Sesuai kemampuan kami.
1: Itulah langkah-langkah konkret yang diambil. Selanjutnya Ibu Kadis misalnya.

0: RRI kalau pengen akan kami arahkan ke sini. Tapi hari ini mungkin kita akan kantor bupati. Saya arahkan juga di kantor bupati.
1: Oh jadi nanti bertemu ya
0: di ruang publik, ya. Mudah-mudahan anak-anak ini sehat untuk jalan. Nah, menjadi catatan aja, menjadi catatan untuk apa namanya, memang kita dalam hal ini kami pemerintah daerah untuk harus punya alat itu ya di teman-teman di DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Ya, karena kalau itu ada maka tidak perlu kita door to door, gitu ya. Cukup di luar saja sudah bisa menggambarkan.

0: bahan apa yang harus diambil lagi?
1: Iya, kalau untuk bagi-bagi masker, insya Allah kami komitmen untuk terus melakukannya semampu kami tentunya. Insya Allah dalam 1-2 hari lagi kami mendapat bantuan dari donatur untuk masker yang akan nanti kami bagi-bagikan ke, semoga bisa ke seluruh kecamatan yang terdampak kabut asap.
0: Baik, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan lagi. Saya cuma kembali ke Kepala BPBD. Sekali lagi, Kepala BPBD ini punya tanggung jawab besar. Yang lain boleh di belakang, tapi beliau yang di depan, karena bencana kebakaran, tinggi ringan, kabut asap itu semua di pundak Kepala BPBD. Artinya tidak bisa seorang diri ya, tapi butuh berbagai pihak. Apa himbauan-himbauan Kepala BPBD kepada semua masyarakat yang bagian tim untuk sama-sama menyikapi kondisi bencana ini?
2: Paling tidak kita dari BPBD memberikan warning kepada masyarakat tentang kalau memang tentang kebakaran, paling tidak bakar-bakar pontong rokok dan lain sebagainya harus dijaga. Karena kalau hal-hal kecil kalau tidak diperhatikan oleh masyarakat saat mereka bertanah atau membuka lahan, kadang-kadang mereka bakar saja. Nah, dari itu mereka biarkan begitu. Kalau dengan musim angin kencang seperti ini kan terbawa oleh angin dan menyebabkan kebakaran. Kita selalu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga hal sedemikian sehingga kita tidak takut, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak. Dengan kondisi sekarang kebakaran ini sudah hampir 10.000 hektar lebih yang sudah habis. Tentang kebakaran, setelah kebakaran kita masuk di kekeringan lagi. Memang tugas kami BPBD memang seperti itu lah. Gak ada tempat untuk mengatasi persoalan-persoalan bencana. Karena itu tugas fokus dari BPBD. Semoga masyarakat bisa menyadari kalau tentang kabut asap dan sebagainya, paling tidak mereka bisa aktivitas rumah harus dikurangi. Terus kalau keluar pakai masker sesuai instruksi dari dinas kesehatan. Untuk kita saling mengingatkan untuk persoalan-persoalan seperti begini, kita selesaikan dengan persoalan-persoalan kabut asap seperti begini. Insya Allah kalau hari ini kalau memang dari dinas kesehatan sudah merilis tentang kualitas udara di ini, kita bisa melakukan penetapan untuk 7 hari ke depan untuk tanggap darurat.
0: Oke.
2: Demikian.
0: Oke, ini terkoordinasi untuk hari ini. Kalau koordinasi ke atas, pemerintah ke provinsi atau ke kementerian untuk menyikapi kebencanaan ini?
2: Untuk kementerian, untuk ke, kita koordinasi ke pusat dan provinsi setiap hari, karena kami di BPBD ada Bustalop, pusat pengendali operasi PB, yang selalu kita setiap hari mau update apa nih, ditunggu ke keadaan kabut asap dan lain lain, kabut asap saya tapi kekeringan, kebakaran dan sebagainya.
0: Jadi juga setiap hari
2: laporan ke pusat.
0: Oke. Nah, kalau di internal BPBD sendiri apakah personil kurang di lapangan untuk memantau

0: memang kalau untuk koordinasi kita selalu, kemarin juga kita dari pusat dikasih bantuan tentang damkar mini yang roda 3 itu untuk antisipasi, terus kami dikasih sembako seperti itu untuk antisipasi kalau memang korban-korban kebakaran, korban tentang mungkin kabut asap segala macam itu kalau kita bagi. Dari pusat selalu memberikan bantuan-bantuan bukan untuk selesai 24 jam untuk tidak terjadi kejadian-kejadian bencana.
1: Beberapa waktu lalu Pemda telah membentuk Satgas
0: Karhutlah, ya.
1: Itu bagaimana? Karena hampir
0: tidak. Karena Satgas Karhutlah di bawah komando Pak Sekda, karena Pak Sekda itu karena kalau di dalam struktur BPBD itu Pak Sekda itu ex officio, ya. Kepala pelaksana di saya, kepala ex officionya di Pak Sekda.
1: Ya. Oke, pertanyaan kritis juga ini beberapa waktu lalu di DPR itu telah mengalokasikan dana itu kurang lebih 20 juta. Itu yang terekspos keluar. Apakah dana ini cukup untuk membantu menghadapi bencana, setiap bencana?
0: Saya kira kalau itu memang ya kita memaksimalkan anggaran itu karena cuma 3 bulan ke depan paling tidak kita bisa. Selain itu kita bisa sharing dengan dana dari provinsi dan dari pusat. Saya kira tidak ada persoalan untuk persoalan dana dan lain sebagainya.
1: Oke. Biasanya jawaban sebagian kepala dinas itu soal dana ini mengarah, tapi kepala BPD justru optimis mengarahkan dana ini bisa
0: karena bukan dari kita ada sering dari provinsi dari pusat dan cuma 3 bulan ke depan saja untuk ini kan di Oktober November Desember kan sudah selesai tentang persoalan ini. Saya kira ada persoalan. Ada persoalan ya.

0: kekeringan, asap kabut. Nah, bagaimana apa ya format yang disiapkan oleh dinas kesehatan di Serang Bagian Timur untuk, karena yang terjadi selain ISPA, ada juga masyarakat yang memaksakan memakai menggunakan air yang sudah keruh, yang sudah kotor. Kemarin juga di wilayah saya juga memang sudah habis kegiatan. Yang kalau mandi pakai air itu sudah mulai datang-datang. Ini juga harus diantisipasi oleh kesehatan.
1: Oke. Ya. Pada prinsipnya yang ya kurang lebih yang telah saya sampaikan tadi, kesiagaan

0: penting gitu ya. Ya mudah-mudahan kami berharap keadaan ini cepat
1: berlalu.
0: Cepat berlalu ya, supaya PR kami juga tidak banyak, tidak besar, tetapi pada prinsipnya kami selalu siap, insya Allah.
1: Okay. Intinya pantauan terhadap cuaca ini juga dilakukan, tapi tugas-tugas yang lain juga jangan sampai dilewatkan.
0: Pasti, ya. Pasti ya.
1: Oke. Okay. Bu, gitu lagi, apalagi yang ingin dikasihkan kali ini, silakan bu. Sepertinya ini kayaknya lebih dulu ya untuk pembagian masker ini. Kita yang kita lihat IB ada di garda terdepan, baru yang lain yang ikut membagi masker.
2: Iya. Jadi sebenarnya sebelum IB itu ya sudah ada Karang Taruna dulu.
1: Oke, Karang Taruna
2: yang membagi masker di Kota Bula, kemudian disusul IB. Tapi di samping pembagian masker juga IB turut berpartisipasi dalam masalah kekeringan ini dengan pembagian air bersih kepada anggota yang ada di Kota Bula, kepada anggota dan masyarakat. Kemarin sempat kami bagi kepada beberapa anggota dan satu TK dan pesantren. Kemudian kami juga membagi air bersih di Desa Wawasa, di Amar Sekaru. Itu cukup banyak dan alhamdulillah walaupun mungkin tidak sebanyak yang masyarakat butuhkan, tapi semoga bantuan yang Ibu berikan itu dapat meringankan beban masyarakat terhadap kondisi kekeringan yang terjadi seperti itu. Dan kami berharap ke depan IBI dapat melakukan hal-hal serupa, bukan cuma di beberapa titik tetapi di semua wilayah yang terdampak kekeringan maupun kabut asap ini.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke Kepala BPD. Sepertinya bencana kebakaran

0: Ya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan jangan terjadi lah seperti itu.
1: Iya, iya. Dan mudah-mudahan juga mungkin ada langkah-langkah terkoordinasi untuk melakukan regulasi untuk menjadi nilai yang sudah mulai habis.
0: Iya, regulasi, normalisasi sungai dan lain sebagainya untuk antisipasi apabila terjadi musim hujan. Ya.
1: Dan itu masuk dalam catatan dan rencana?
0: Sudah, kita sudah anggarkan itu.
1: Oke.
0: Tapi itu sampai ke tingkat itulah. Untuk antisipasi musim hujan di Desember, Januari, Februari lah.
1: Oke. Baik, dengar di mana saja anda berada, sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang di pagi hari ini. Dan terakhir saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mudah-mudahan kita punya harapan besar bencana ini cepat selesai sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Dan mungkin yang pertama dari Menteri Kesehatan.
2: Ya, terima kasih Bang Firman. Untuk closing statement saya adalah kepada prinsipnya adalah Dinas Kesehatan insya Allah siap.

0: Kami dari IBI Cabang Seram Bagian Timur mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kabut asap ini berlangsung. Mari kita utamakan keselamatan ibu hamil, bayi dan balita, lansia dan masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Kami juga mengajak seluruh bidan untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui edukasi, pelayanan dan koordinasi lintas sektor. Semoga kondisi asap di kabupaten kita tercinta ini segera membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan sehat.
1: Terakhir Kepala BPBD.
2: Ya, untuk masyarakat Kepala Seram Bagian Timur tentang persoalan-persoalan bencana mudah-mudahan cepat berlalu, dan untuk persoalan kabut asap tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus memakai masker sehingga kita bisa keluar dari persoalan. Semoga SBT selalu sehat dan kedepannya selalu lebih baik lagi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih ketiga narasumber di pagi hari ini sudah hadir di studio hari ini. Ibu Kandungan, kita menemukan Ibu Kandungan Sintas, Ibu Ketua Indi, Bapak BPD, Bapak BPD, Bapak BPD, Bapak BPD, Bapak Bahari, Bapak Artasila, Bapak BPD Kesehatan, Ibu Kandungan Ketua Laga, Ibu UPI, Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Kandungan Sintas, Ibu Kandungan Sintas, Ibu Kandungan sudah hadir di studio RRI dan tentunya akan mengupdate terus perkembangan situasi di wilayah Seram Bagian Timur, dan tentunya dengan harapan besar langit bola segera kembali cerah,
2: kita
1: bisa kembali aktivitas.
2: Semoga cepat berlalu persoalan ini.
1: Demikian dialog

0: Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti dialog aspirasi Seribu Pulau langsung dari RRI Bula. Dan Anda bersama kami Pro 1 RRI Ambon.
1: Musim kemarau tiba. Waspadai kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan udara dipenuhi asap. Asap kebakaran mengandung partikel yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Saat kualitas udara memburuk, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan tutup pintu serta jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Lindungi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak napas, mata perih, dan iritasi tenggorokan setelah terpapar asap, segera cari tempat dengan udara yang lebih bersih dan periksakan diri jika keluhan berlanjut. Jaga kesehatan, lindungi keluarga, gunakan masker, hindari asap, dan cegah kebakaran hutan dan lahan.

Pendengar di manapun Anda berada, jelang pukul 9 kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya.